Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
0: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK, pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi, Heartliner semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga ya, hari ini Heartliner semuanya bangun dengan sedikit lebih tenang pastinya. Walaupun mungkin ya semalam ada yang tidurnya kurang nyenyak, atau mungkin ada yang aktivitasnya padat banget. Ya, senang sekali Oktrin kembali hadir menemani Heartliner semua di Heartline Morning ya, di pagi hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Oktrin akan menemani Heartliner hingga pukul 10 pagi nanti, dan juga dengan menyajikan lagu-lagu yang semangat tentunya, lagu-lagu yang update yang terbaru, dan juga ada topik nih di pagi hari ini yang siap menemani Heartliner semua hingga 2 jam ke depan. Nah nih Heartliner, kenapa tadi Oktrin buka? Apakah tidur Heartliner semuanya nyenyak? Apakah bangunnya bisa sedikit lebih tenang? Nah coba jujur nih sebentar sama diri kamu. Pernah nggak ketika Heartliner baru bangun tidur nih, tapi rasanya kok kayak capek banget tuh badan, kayak lemas banget. Padahal kan udah tidur, udah istirahat yang cukup. Padahal juga nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, tapi kayak badan itu kayak terasa kehilangan tenaga gitu, kayak nggak ada tenaganya. Dan yang paling bikin bingung nih Heartliner, capeknya itu, capek badan kita itu nggak bisa kita jelaskan kenapa ya. Bukan kayak sakit, tapi kayak seolah-olah kurang tidur aja gitu. Nah, dan juga seperti ada sesuatu yang kayak berat banget, kayak di kepala itu berat, di hati juga berat gitu-gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol nih, ngobrol pelan-pelan tentang hal ini Heartliner, tentang kenapa sih kita bisa merasa kayak capek terus, padahal mungkin di luar hidup kita kayak terlihat biasa aja gitu. Apakah ini tanda kita lelah, atau ada hal lain yang sedang terjadi nih dalam diri kita? Nah sekarang waktu mau tanya kepada setiap Heartliner nih, siapa di sini yang akhir-akhir ini sering bilang, aduh aku capek deh, kayaknya butuh healing deh, butuh jalan-jalan. Tapi nggak tahu nih alasan capeknya tuh kenapa. Capeknya apakah lebih ke badan atau lebih ke pikiran? Ya, Heartliner boleh banget beratensi memberikan komentarnya, boleh di lewat via chat di 0819269000, atau mau lihat Oktrin secara visualnya bisa langsung go ke TikTok di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dan Heartliner juga boleh banget info-info cuaca mungkin di luar sana, atau mungkin yang lagi jalan-jalan, info arus lalu lintasnya juga boleh banget. Dan Oktrin akan kembali setelah kita mendengarkan lagu yang berikut ini.

0: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ya, Hardliner, untuk kamu yang lagi dalam perjalanan menuju mungkin lokasi destinasi wisata, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan, tetap waspada di jalan. Udah ada yang bergabung nih di live akun TikTok kita, ada Kak Uong Lombang Indramayu nama username-nya. Selamat pagi Kakak Uong Lombang. Kakak Uong Lombang juga ikut nih beratensi di topik kita pagi hari ini. Pernah merasa capek enggak? Tapi enggak tahu nih capeknya kenapa gitu. Nah, Kak Uong Lombang beratensi, aku kak, aku pernah gitu, pas ditanyain kenapa tuh, kira-kira sudah tahu gak ya jawabannya, alasannya kenapa badannya kayak terasa capek itu, katanya terlalu banyak pikiran. Tetap semangat Kakak Uong Lombang. Lalu ada Kakak Eva Tio juga nih yang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan Kakak Eva dan juga rombongan ya, selamat sampai tujuan dan selamat menikmati liburan dan akhir pekannya. Kalau Kakak Eva Tio bilang capek nih dompetnya kosong. Apalagi di tanggal tua begini ya Kakak Eva ya. Terima kasih sudah beratensi. Oke, kita lanjut lagi nih Hardliner di topik kita di pagi hari ini. Kenapa sih kamu atau kita nih merasa kayak hidup kita kayak capek terus gitu ya, padahal kita gak ada ngapa-ngapain, kita gak melakukan aktivitas yang berat-berat. Nah, selama ini nih Hardliner, kita sering menganggap kalau capek itu berasal dari aktivitas fisik kita. Mungkin angkat-angkat apalah gitu, kerja berat, itu pasti capek. Atau mungkin kita banyak gerak, banyak kesana, mondar-mandir kesini dan kesitu, pasti capek gitu. Tapi nih Hardliner, ternyata ada satu jenis gak tuh capek yang lebih halus. Apa nih maksud Oktrin itu? Lebih diam dan sering tidak kita sadari. Apakah itu? Capek, 1, 2, 3, capek mental. Capek mental itu ternyata Hardliner bukan karena tubuh kita lagi bekerja keras, lagi melakukan aktivitas yang banyak, bukan. Tapi karena pikiran kita itu tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin secara fisik kita istirahat nih, tapi secara pikiran apakah kamu membiarkan juga, membuat juga supaya pikiran kamu istirahat juga atau terus bekerja? Nah, yo, ditanyakan nih sama dirinya sendiri. Apakah ketika kamu tidur, mungkin malam, istirahat malam, kamu secara fisik tidur, istirahat tuh, tapi pikiran kamu benar-benar istirahat juga enggak? Atau tetap kamu biarkan untuk bekerja? Ini bisa jadi salah satu hal yang membuat kamu capek secara mental nih Hardliner. Mungkin walaupun kita lagi duduk atau mungkin kita lagi rebahan, baring-baring gitu ya, tapi pikiran kita kayak muter mulu gitu, memikirkan hal-hal mungkin yang udah terjadi yang lalu-lalu, atau mungkin kita mengulang percakapan-percakapan kita dengan orang-orang di kepala kita, atau mungkin kita nih yang anak-anak muda, genzi-genzi, atau mungkin yang milenial juga tentu, siapapun itu masih memikirkan masa depannya. Nanti aku kuliah di mana ya? Nanti aku kerja di mana ya? Habis ini mau ngapain ya? 2 tahun ke depan aku mau buat apa ya? Mau khawatirkan masa depannya. Gak apa-apa, itu manusiawi. Seseorang yang berencana itu baik. Tapi kalau dipikirkan terlalu over, terlalu berlebihan, terlalu berulang-ulang, bisa bikin kamu merasa capek mental Hardliner. Atau mungkin sering nih membayangkan hal-hal yang belum terjadi padahal, tapi udah kayak aduh ini gimana ya, nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya. Nah, dan semuanya itu terkadang terjadi dalam waktu yang sama Hardliner. Kayak dicampur aja itu, kayak ya udah sih, pikir yang ini dulu, pikir yang itu dulu. Tapi ini dicampur-campur, akhirnya apa? Bikin kita lelah sendiri, bikin kita capek sendiri. Makanya kita jadi merasa lelah padahal kita secara fisik gak melakukan apa-apa. Nah, untuk kamu nih, pernah gak kalian Hardliner, Anda lagi diam tapi kepala kamu ramai sendiri? Yuk sharing-sharing kapan waktu itu terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Ya, di live akun TikTok kita nih. Siapa lagi ya yang sudah bergabung? Ada Mbak Sari juga menyapa kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Oktri.
Catherine, God bless you. Selamat pagi juga Mbak Sari. Lalu Kak Wong Lombang juga mas menambahkan atensinya, bersyukur ya kita dianugerahi agama katanya. Tanpa agama kita gak bakalan bisa lepas dari masalah. Ya itu jadi salah satu ini ya, supaya ada kita hidupnya terarah ya gitu. Tetap semangat Kakak Wong Lombang tadi karena dia beratensi, karena banyak pikiran, betul sekali. Itu jadi salah satu ciri-ciri ada capek secara mental nih Kakak Wong Lombang. Tetap semangat ya melakukan aktivitasnya, tetap semangat melakukan apapun itu. Kita memang gak ada yang tahu masa depan itu akan terjadi apa, tapi tetap kita usahakan dan kita doakan tentunya. Ya balik lagi nih hardliner, yuk siapa di kamu yang ketika kamu lagi diam tapi kepala kamu masih ramai sendiri, kamu gak membiarkan pikiran kamu istirahat juga. Kapankah itu sering terjadi dan bagaimana nih kamu bisa mengatasinya? Boleh banget bergabung bersama dengan Octrin di pagi hari ini di via WhatsApp juga boleh di 0819269000 atau rame ini live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya yang akan menemani Heartliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Ya Heartliner, kenapa kita masih merasa, kita sering merasa capek terus tapi gak ngapa-ngapain? Sebenarnya nih Heartliner, ada beberapa alasan kenapa kita merasa lebih cepat lelah di zaman yang sekarang ini. Yang pertama nih, karena pikiran kita itu tidak benar-benar berhenti. Maksudnya apa? Secara fisik ya kita istirahat, misalnya di malam hari nih kita istirahat, tapi pikiran kita itu kita biarkan selalu aktif secara mental juga tentunya, memikirkan inilah, memikirkan itu, seperti tadi, memikirkan masa depan, bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi juga. Nah, ini juga bisa jadi salah satu alasan kenapa kita bisa kayak merasa lelah aja, capek aja. Atau juga nih Heartliner, kenapa kita bisa merasa cepat lelah, karena terlalu banyak informasi nih yang kita dapatkan gitu. Setiap hari kan kita kadang menerima ratusan bahkan ribuan informasi kan, dari sosial media, dari handphone kita, atau mungkin dari via chat, atau mungkin di dunia pekerjaan yang tengah kita jalankan juga. Kita terlalu banyak input yang masuk kan ya, banyak informasi yang membuat kita, aduh, sepertinya hal-hal seperti ini kita gak perlu dapatkan deh, sepertinya ini aku gak perlu tahu juga. Dan kita gak bisa nih memilah-milah, menyaring-nyaring yang mana harus kita terima, yang mana kayak udah deh gak usah gitu. Terlalu banyak informasi, akhirnya apa? Capek banget, lelah banget. Pernah gak kamu merasa itu? Kalau Oktrin pernah. Dan juga nih, kadang karena hidup kita terlalu serba cepat, semuanya harus cepat. Kita harus menjawab dengan cepat, merespon dengan cepat, hasil juga yang diterima harus cepat, kita bereaksi juga harus cepat. Jadinya kayak seolah-olah terburu-buru, gak bisa santai aja gitu, gak bisa. Semua harus cepat, sat. Dan juga nih Heartliner, karena tidak ada ruang kosong di kepala kita. Bahkan mungkin saat kita istirahat pun, kayak Oktrin bilang tadi, kita tetap mengisi pikiran kita dengan hal-hal apapun itu gitu. Mungkin dengan masa depan kita, atau mungkin, aduh besok ngapain ya gitu ya, besok gimana ya, kalau bikin ini jadinya gimana ya. Dan tanpa sadar nih Heartliner, otak kita itu tidak benar-benar diberi waktu untuk diam, tidak benar-benar dikasih waktu untuk istirahat. Padahal tidak hanya fisik aja loh Heartliner yang butuh istirahat. Otak kita, pikiran kita, itu juga penting dikasih istirahat. Karena bukan hidup kita yang terlalu berat sebenarnya, tapi pikiran yang terlalu penuh. Nah Heartliner mau menyapa kembali ya, tadi sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini, ada kakak Ninja Hattori menyapa kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi kakak Ninja Hattori. Terima kasih sudah tap-tap layarnya ya. Kakak Ninja Hattori juga ikut beratensi nih di live TikTok kita, dia bilang, kenapa ya hidup capek gitu ya. Pernah gak, aku kan tanyain, pernah gak Kak Ninja Hattori merasa hidupnya capek, kayak lelah aja, tapi gak tahu nih, gak ada ngapa-ngapain, gak melakukan aktivitas berat. Dia bilang, pernah. Apakah itu? Dia bilang, mungkin karena ekspektasiku terlalu besar aja, jadi merasa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita. Nah mungkin kalau Kak Ninja Hattori sudah membayangkan nih kedepannya bagaimananya, begini bagaimana ya gitu, membayangkan hal-hal yang di luar kendali gitu. Dan sekarang bersyukurnya kakak Ninja Hattori tidak begitu lagi, karena udah let it flow aja. Betul sekali kakak Ninja Hattori, setuju, kayak ya udah dibawa santai aja, semuanya sesuai dengan alurnya, tapi tetap kita doakan tentunya hal-hal yang terjadi ke depannya. Lalu mau menyapa juga kakak Setio, selamat pagi juga kakak Setio, katanya tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih, semangat dan sehat selalu juga untuk kakak Setio dan Heartliner dimanapun berada. Lalu kakak Yaya juga menyapa kita di pagi hari ini, selamat ya, selamat, katanya selamat official escom, selamat kakak Yaya,
Semoga bermanfaat untuk setiap ilmu yang sudah didapatkan selama berkuliah ya. Bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain pastinya. Lalu ada Kakak Adrian Seno juga menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Adrian Seno. Lalu ada Kak Hendra Witono, selamat pagi juga. Happy weekend ya sekali lagi untuk hardliner semua dimanapun berada. Untuk kamu yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Atau mungkin tadi Kakak Alif juga dia bilang, aku di rumah aja Kak weekend kali ini. Walaupun long weekend gak apa-apa, recharge energi di rumah aja juga itu bukanlah sesuatu yang masalah. Gak apa-apa kalau kita bisa energinya pulih kembali di rumah, it's okay, itu juga pilihan yang baik. Healing itu gak harus keluar kan ya, recharge energi itu gak harus keluar kemana-mana, cukup di rumah juga bisa nge-recharge kembali tubuh kita ya, gitu, energi kita tentunya. Ya balik lagi nih hardliner, aku masih mau bertanya dengan hardliner semua. Karena tadi kan kita bilang kenapa ya alasan kita capek itu karena informasi banyak nih yang kita dapat, betul nggak? Itu biasanya lebih banyak dari handphone. Nah siapa nih kamu yang kalau handphonenya bunyi langsung merasa kayak udah capek duluan. Aduh kayak bunyi nih ting gitu ya, notifikasinya bunyi ting. Aduh, informasi lagi. Aduh, ini lagi. Ayo, siapa yang kamu kayak baru lihat handphone aja udah capek duluan nih. Boleh banget ya sharing-sharing bersama dengan Octrin di pagi hari ini yang akan menemani hardliner semua hingga pukul 10 pagi. Nanti boleh bergabung via WhatsApp kita di 0819269000 atau mau ramein live akun TikTok kita di akun Hardline FM aja. Yuk segera kita dengarkan lari lagu dari Edgitaf satu-satu untuk Kakak Yaya nih yang official SCOM-nya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang lo. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM Heartland Radio, your family station. Ya, sudah banyak yang bergabung ya di live akun TikTok Talknya, akunnya Heartline FM. Ada siapa aja nih? Ada kakak Hexel ya, menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi kakak Hexel. Ya, lalu ada kakak Hendra Witono juga, selamat pagi. Lalu ada kakak GM juga menyapa di pagi hari ini, selamat pagi juga kakak GM. Lalu ada kakak Derlina, selamat pagi kakak, semangat katanya. Semangat juga untuk kakak Derlina di sana. Lalu ada kakak Femoy, selamat pagi kak Femoy. Kabarnya baik katanya. Lalu ada siapa lagi ya? Lalu ada, oh ya, kakak Femoy tadi aku tanya, kakak Femoy kemana aja nih weekendnya? Katanya libur tak libur, aku di rumah. Gak apa-apa kakak Femoy, Oktrin juga libur gak libur, menemani hardliner tentunya. Lalu ya, kakak GM juga have a nice day. Terima kasih kakak GM, semangat-semangat untuk kita semua. Kakak Femoy ikut beratensi juga nih. Pernah gak merasa capek? Tapi gak tahu nih karena apa alasannya. Katanya pernah kak, karena efek lupa minum obat cacing. Ini beneran ini kakak Femoy, terima kasih ya. Ya, hardliner, kita masih dalam topik kita di pagi hari ini, tentang kenapa nih kamu atau kita, Anda, hardliner semua, pernah merasa capek nih tapi gak ngapa-ngapain. Bukan yang bukan yang melakukan aktivitas berat, bukan yang karena banyak gerak ke sana dan ke sini. Dan ternyata alasan-alasan tadi itu hardliner karena kita bisa jadi kita capeknya itu secara mental gitu. Nah, kita harus melihat nih tanda-tanda yang kita rasakan kalau kita sedang kelelahan mental. Ini bagian yang penting nih. Apa aja itu hardliner? Yang pertama, ketika kita bangun nih, bangun tidur, kita kayak lelah rasanya. Pernah gak kamu bangun tidur bukannya seger, badannya semangat, energinya balik lagi, tapi malah capek, lelah rasanya. Seperti tidak benar-benar tidur gitu ya. Tidur mungkin, ya tidur udah berapa jam gitu, tapi pas bangun kok kayak lelah ya, malah makin capek ya. Bisa jadi itu tanda-tanda kalau kamu lagi lelah mentalnya. Dan juga bisa jadi kamu sulit untuk fokus saat kamu belajar, saat kamu bekerja, saat kamu melakukan aktivitas mungkin di rumah atau di mana gitu. Mudah ke distraksi gitu ya, oleh hal-hal kecil. Mungkin dipanggil dikit sama temannya lagi ngechat, dipanggil dikit udah buyar tuh gitu. Langsung pikirannya gak bisa fokus lagi, sulit untuk fokus. Nah, itu jadi salah satu tanda juga kalau kamu lelah mentalnya. Dan juga nih, ketika kamu mungkin dipancing dikit nih, dicandain dikit sama teman kamu, emosi kamu gak stabil. Kayak hal-hal kecil aja kayak, apa sih lu, langsung berdebat kayak gitu. Gampang emosinya naik gitu, moodnya gak teratur. Dan ketika kamu mungkin capek atau lelah mentalnya ini, kamu suka menghindari apapun itu. Jadi malas, mungkin malas berinteraksi, malas ngomong, malas ketemu orang. Pengennya apa? Pengennya diam mulu, pengennya sendiri mulu. Nggak mau nih orang lain, tidak mau berkumpul. Kayak hidup sosialnya itu langsung mati dulu gitu ya. Langsung berhenti dulu, stop dulu katanya gitu. Terus sering merasa kosong. Mungkin kosong di sini bukan sedih gitu ya. Bukan yang sad-sad gitu, bukan. Tapi bukan juga kita lagi baik-baik aja. Jadi kayak gimana ya, kamu pernah gak merasa kamu gak sedih, gak seneng juga, kayak hambar-hambar, kosong-kosong gitu loh. Pernah gak kamu? Nah, kakak Femoy ini sudah tahu tadi katanya bercanda. Terima kasih kakak Femoy. Dia bilang pernah karena ada masalah yang tersembunyi atau belum terselesaikan karena efek pura-pura kuat, kata kakak Femoy. Iya, kalau kita sendiri nggak jujur ya sama diri kita sendiri, kita kayak merasa aku bisa, aku kuat gitu, tapi nyatanya kita nggak mampu nih, itu membuat kita capek tadi ya. Terima kasih kakak Femoy, tetap semangat untuk menyelesaikan ya semua masalahnya tentunya. Nah, balik lagi nih untuk kamu nih hardliner, apakah kamu adalah orang yang sering mengabaikan hal-hal ini tadi?
Atau mungkin kamu adalah tipikal orang yang terbiasa bilang, udah gak apa-apa kok, udah aman kok. Padahal di dalamnya, aslinya gak aman. Nah, pernah gak kamu merasa kosong tapi gak tahu kenapa? Selain tadi merasa capek gak tahu kenapa, tapi pernah merasa kosong gak tahu kenapa? Boleh gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini tentunya ya. Dan juga nih untuk hardliner semuanya yang masih pengen beratensi gitu ya, dan bergabung bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, mungkin juga mau menginformasikan nih informasi cuaca di luar sana untuk kamu yang lagi jalan-jalan, lagi di perjalanan gitu ya. Informasi cuaca atau informasi arus lalu lintas di sana, boleh banget gabungan dan memberikan informasi bersama dengan Oktrin, bisa via WhatsApp di 0819269000 atau bergabung di live akun TikTok, akunnya Hardline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

105,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi kembali Heartliner semuanya. Kembali bersama dengan Oktrin tentunya yang akan menemani Heartliner hingga pukul 10 pagi nanti. Kita masih dalam topik kita nih, kenapa bisa capek terus, kayak merasa capek tapi tidak tahu nih alasannya apa. Nah sekarang nih Oktrin mau nih kita jujur nih sama diri kita sendiri. Hidup yang sekarang ini memang merasa lebih melelahkan. Kenapa? Itu banyak faktor-faktornya ya, seperti tadi alasan-alasan yang sudah kita obrolin bersama. Sebenarnya itu bukan karena kita yang lemah, hardliner, bukan begitu. Tapi mungkin karena apa ya, pola hidup kita, ritme hidup kita yang sudah mulai berubah nih. Kayak mungkin biasanya kita sebelumnya hidupnya agak santai, tapi karena dengan kemajuan zaman gitu, perubahan zaman yang ada sekarang ini, semuanya harus serba cepat, serba sat-sat. Jadi ada yang berubah nih dalam hidup kita. Kita hidup di dunia juga melakukan aktivitas, kita gak pernah diam. Harus ada sesuatu yang kita hasilkan, harus ada sesuatu yang kita selalu produktif gitu. Bahkan mungkin saat kita berhenti sekalipun, kita tetap merasa kayak aku gak boleh berhenti, aku harus tetap melakukan sesuatu gitu. Aku harus melakukan aktivitas apa ini dan itu. Dan juga kadang ya, bahkan saat kita istirahat sekalipun, kita kayak merasa bersalah. Aduh, harusnya aku gak tidur, harusnya aku tetap bekerja, harusnya aku tetap merancangkan ini dan itu. Nah, ini nih sebenarnya yang bisa membuat kita tidak benar-benar pulih nih, hardliner. Secara fisik, tadi kita mungkin istirahat, bilangnya, aduh aku pengen recharge energi. Oke, dengan apa? Dengan beristirahat, dengan ya udah berbaring tidur, istirahat gitu di rumah, gak usah kemana-mana. Tapi nyatanya apa? Yang kita biarkan istirahat hanya fisik kita saja. Pikiran kita gimana? Kita tetap biarkan dia aktif, memikirkan ini, merancangkan itu, merancangkan ini dan itu gitu ya, membuat rencana ini dan itu gitu. Padahal ya hardliner, kita bukan hanya lelah karena bekerja, tapi juga karena tidak benar-benar berhenti. Gimana nih, coba kamu bayangkan ketika satu hari kamu bangun tidur nih, langsung lihat handphone. Pasti kayaknya kebanyakan orang begitu gak sih di zaman sekarang ini? Bangun tidur, langsung lihat handphone, langsung isi kepala itu penuh duluan sebelum harinya dimulai. Kayak kamu bangun nih, langsung handphone, set, sudah penuh, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, gitu-gitu. Udah penuh duluan nih pikiran, udah penuh duluan nih kepala kita. Padahal hari aja belum kita mulai, sudah penuh duluan, gimana gak mumet tuh. Belum sempat bernafas gitu ya, kita udah mulai mengkonsumsi dalam tanda kutip informasi ya, yang masuk dalam hidup kita, sudah banyak hal yang kita dapat. Nah, siapa kamu di sini yang pagi-pagi langsung buka HP sebelum benar-benar bangun? Kayak masih juga kayak mengumpulkan nyawa ya, hardliner, yang mengumpulkan nyawa sudah langsung handphone. Aku harus dapat ini, aku harus dapat informasi ini dan itu. Ayo, siapa kamu di sini yang begitu tipikalnya? Ya, pengen menyapa ya di pagi hari ini, sudah bergabung di live akun TikTok kita, ada Kakak Dano juga menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi juga Kakak Dano. Kembali lagi nih hardliner, untuk kamu yang ingin beratensi ya, yang punya pengalaman atau mungkin sedang mengalami sedang berada di fase ini, kamu capek tapi gak tahu nih capeknya karena apa, kamu lelah tapi gak tahu nih perasaan kayaknya aku gak ada aktivitas yang berat di sepanjang satu hari sebelumnya, atau mungkin sebelumnya aku kayaknya diam-diam aja, duduk-duduk aja gitu ya. Hayo, itu bisa jadi tanda-tanda kalau kamu itu capeknya itu mental kamu yang capek. Secara fisik kamu gak capek, tapi hati-hati loh hardliner. Mental yang capek itu juga bisa bikin fisik kita terganggu loh. Nah, itu yang perlu kita jaga, kita perhatikan, dan kita kita ubah polanya supaya capek mental ini bisa kita kurangi. Ada cara-caranya tentunya, tapi dari hardliner dulu nih. Apakah dari hardliner ada cara-cara nih, tips-tips supaya bisa mengurangi
capek mental. Mungkin untuk kamu yang sudah melewati fase ini, boleh banget dong share pengalaman kamu melewati fase-fase ini, supaya hardliner-hardliner di luar sana nih yang mungkin sedang berada di fase itu, sedang sekarang ini sedang mengalami, bisa lebih kuat dan bisa mengurangi bahkan melewati semua masalahnya, juga melewati perasaan dan yang dia alami capek mental ini. Boleh banget ya bergabung-gabungan bersama dengan Otrin di mungkin via WhatsApp juga bisa di 0819269000, atau juga bisa bergabung di live akun TikToknya, akunnya Hardline FM.

0: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani Hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Ya Hardliner, ternyata ketika tubuh kita merasa capek walaupun kita gak melakukan apa-apa, itu adalah salah satu tanda kalau kita ternyata capeknya itu bukan secara fisik, tapi capek secara mental kita. Dan ternyata nih Hardliner, dengan banyak hal-hal yang menjadi alasan kita bisa capek mental, ada juga cara yang bisa kita lakukan supaya mengurangi capek mental ini. Yang pertama apa Hardliner? Kita bisa nih melakukan satu hal dalam satu waktu gitu. Jadi hanya satu hal saja dalam satu waktu. Jangan semuanya kita kerjakan sekaligus. Karena apa? Itu bisa bikin kita capek karena terlalu banyak yang dipikirin dan semuanya berkumpul jadi satu gitu. Jadi ada baiknya supaya mengurangi capek mental ini, kita kerjakan satu demi satu saja. Lalu istirahatlah dengan tanpa distraksi. Maksudnya apa? Kita istirahat ya istirahat saja, bukan istirahat yang sambil scroll-scroll. Karena apa? Kalau kita udah scroll-scroll sosial media contohnya, itu kan banyak informasi yang bisa kita dapatkan yang akhirnya kita kayak capek juga. Jadi kalau mau istirahat ya udah, fisiknya istirahat, pikirannya juga diistirahatkan. Tidak perlu memikirkan, tidak perlu scrolling sosial media kalau itu bisa membuat kamu merasa penuh gitu ya dengan informasi. Jadinya apa? Jenuh gitu. Kalau sudah tahu dengan scroll akan bikin kamu penuh dan jenuh, lebih baik itu dijauhkan dulu. Lalu kita kurangi input informasi. Karena apa Hardliner? Tidak semua halnya itu harus kita konsumsi, tidak gitu. Ada hal-hal yang ya udah biar berlalu begitu saja. Ada hal-hal yang memang harus kita telan, yang harus kita terima gitu. Tapi tidak semuanya. Lalu kita bisa diam nih tanpa kita harus merasa bersalah. Maksudnya apa? Mungkin kita bisa belajar untuk kita duduk dengan tenang gitu ya. Tanpa kita harus melakukan sesuatu, tanpa kita harus kayak berusaha untuk kelihatan produktif. Tidak perlu Hardliner gitu. Kalau memang mau istirahat, duduk tenang, duduk saja, tidak perlu harus melakukan apa-apa. Lalu kita perlu juga nih memvalidasi diri kita. Sebenarnya capek itu Hardliner bukanlah sebuah kelemahan. Itu sinyal tubuh kita kalau kita perlu untuk istirahat. Kadang yang kita butuhkan itu bukan motivasi, tapi ruang untuk kita berhenti. Untuk kamu yang masih keras nih terhadap diri kamu sendiri, harus melakukan ini, harus memikirkan itu, harus seolah-olah di depan orang lain harus kuat gitu. Di depan orang lain harus bisa ini dan itu. Tidak Hardliner, kita tidak perlu pengakuan dari orang lain. Kita hanya perlu jujur nih sama diri kita sendiri kalau ya aku capek, ya aku memang butuh istirahat. Gak apa-apa, karena kita kan tubuhnya bukan robot ya. Kita juga butuh di recharge kembali energinya gitu ya. Energinya harus pulih kembali, harus kumpul kembali gitu. Jadi jangan bilang kalau aku mengaku aku capek, aku lemah nanti di depan orang-orang. Bukan Hardliner. Kamu harus menyadari itu dan mengakui itu. Itu adalah sinyal tubuh yang mau tidak mau kamu harus terima. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, capek mental ini bisa kemana-mana larinya. Bisa kamu malah bikin kamu moodnya gak baik, gampang emosian gitu. Akhirnya apa? Ketika sudah menumpuk, bisa meledak. Bisa meledak dan susah, lebih susah nantinya. Akhirnya apa? Kalau sudah meledak, gampang kesenggol dikit, dicandain dikit mungkin sama teman atau rekan kerja, jadi bikin masalah gitu ya. Jadi banyak masalah lagi yang muncul. Jadi ada baiknya kamu mulai dari diri kamu sendiri untuk mengakui perasaan kamu, mengakui keadaan kamu. Iya, aku memang capek. Iya, aku memang butuh istirahat. Enggak apa-apa. Tidak semua hal, tidak setiap waktu kita harus produktif. Ada saat-saat kita mengambil waktu istirahat kita. Nah, untuk kamu nih Hardliner, apakah masih ada nih kalau dari kalian yang kalau istirahat, benar-benar istirahat, atau masih pegang handphone, masih scrolling sosial media
Ya, ayo mengaku sekarang. Mengaku, dan itu baiknya diubah hardliner, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Tidak baik kesehatan mental ya di sini yang Octrin bicarakan, karena ketika kesehatan mental kita terganggu, bisa terbawa juga ke fisik kita. Karena itu tidak hanya tubuh aja secara fisik yang perlu kita jaga, secara mental pun perlu kita jaga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ya, Hardliner, tadi kita sudah banyak membahas nih dampak-dampaknya, alasan-alasannya kenapa kita merasa capek, lelah secara mental, dan juga kita juga udah membahas nih cara-cara supaya kita bisa mengurangi capek mental ini, dan juga penyebab-penyebabnya juga tentunya kenapa kita bisa capek tapi nggak tahu alasannya apa. Ya mungkin tadi-tadi kita bisa belajar untuk mengurangi capek mental kita dengan kita bisa istirahat tanpa distraksi-distraksi, kita bisa mengurangi input-input that, atau informasi dari luar gitu, atau mungkin kita belajar untuk mengakui kalau memang kita capek, ya udah kita capek aja, jangan kita berpikir itu sebuah kelemahan, bukan, itu manusiawi dan kita butuh istirahat. Dan balik lagi, jangan hanya fisik kita saja yang kita istirahatkan, tapi biarlah pikiran kita, otak kita pun kita biarkan untuk istirahat sejenak. Enggak apa-apa, hardliner, tidak setiap saat, tidak setiap waktu kita harus produktif, kita harus menghasilkan sesuatu, atau kita harus merencanakan dan merencangkan sesuatu. Tidak, ada waktu-waktu memang untuk kita istirahat, mengambil waktu jeda sebentar supaya apa, energi kita pulih kembali, supaya apa, kita nggak burn out, kita nggak capek, nggak lelah secara mental juga tentunya. Dan hardliner, kita juga perlu belajar untuk hidup lebih tenang. Tenang di sini bukan berarti hidup kita nggak ada masalah, bukan begitu maksudnya. Tapi maksud Oktrin di sini adalah hidup yang tidak terburu-buru di dalam kepala kita gitu. Bisa diselesaikan satu-satu dulu, selesaikan satu, sudah selesai, lanjut ke hal berikutnya. Sudah selesai, lanjut ke hal berikutnya. Jadi kalau dia campur aduk kan pusing kan ya jadinya. Akhirnya tidak ada yang selesai, dapatnya cuma capeknya aja. Karena ya hardliner, seringkali yang membuat kita lelah itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi cara kita yang memikirkannya terus-menerus. Ya benar, siapa yang hidupnya tidak ada masalah? Sudah pasti setiap kita punya masalah, hardliner, itu hal yang pasti. Tapi yang jadi pembedanya, yang jadi apa ya, yang bisa membuat dan membantu kita supaya kita bisa lebih tenang adalah cara kita memikirkan masalah itu. Kalau kita memikirkannya terus menerus sepanjang waktu, itu hanya membuat berefek capek mental aja gitu, hardliner. Tapi kalau masalah yang ada, kita coba mencari solusinya, kita coba pikirkan secara satu persatu, tidak digabung-gabung, tidak dicampur-campur, yakinlah pelan-pelan pasti bisa terselesaikan. Memang tidak secara instan tentunya, dan juga kalau hanya ngomong aja memang gampang ya, tapi dalam pelaksanaannya gitu ya, realisasinya sulit. Karena itu kita jangan berhenti, terus berusaha dan juga berdoa tentunya atas setiap permasalahan kita. Dan juga nih hardliner, kita tidak harus cepat, tapi kita hanya perlu tetap waras di perjalanan hidup kita. Tidak apa-apa kalau mungkin hari ini kita belum sempurna, tidak apa-apa kalau kita berjalan dengan pelan, tidak apa-apa juga kalau kita berhenti sebentar. Ya hardliner, tidak terasa ya, Oktrin sudah menemani hardliner semua hingga pukul 9:52. Tidak terasa. Hari ini kita belajar banyak hal ya hardliner. Kita belajar sesuatu kalau capek itu bukan selalu tentang tubuh sebenarnya, tapi juga tentang pikiran yang terlalu penuh. Kalian hardliner, untuk setiap kita juga, tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu cepat, tidak harus juga selalu sibuk. Kadang yang kita butuhkan, yang Anda hardliner dan saya butuhkan, hanyalah satu hal, berhenti sebentar dan memberi ruang untuk diri kita sendiri. Ya, semoga setelah pembahasan kita di pagi hari ini nih hardliner,
Heartliner, Anda semuanya bisa sedikit lebih pelan-pelan hidupnya, tidak terburu-buru dalam pikirannya, mungkin bisa lebih tenang dan juga lebih mengerti nih terhadap dirinya sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Heartliner yang sudah setia mendengarkan Heartline FM. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan khawatir, Heartliner akan banyak program-program selanjutnya yang siap menemani weekend kamu. Dan ingat, nanti di jam 1 siang ada Heartline Request Nostalgia ya, Heartline Reborn, itu nostalgia Indo dan Barat. Boleh banget gabungan juga nanti live TikTok juga di akunnya Heartline FM yang siap juga menemani Heartliner semua dengan mengenang lagu-lagu nostalgianya. Dan juga siaran ini juga bisa Anda dengarkan di website kita di www.heartline.co.id. Bisa juga mendengarkan lewat aplikasi Jalur Hati. Sekali lagi, Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa dan happy weekend.

0: Hello Hardliners.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Good morning. 100.6 FM.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Keep stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang gak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu gak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Ah, kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya iya sih, ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 你有很多圣经问题请教童真牧师，
1: 你有很多信仰疑难要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？能不

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya, ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman, jika nanti cabang Gado-Gado Boplo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat siang, bertemu lagi dalam program Nostalgia Reborn. Minggu lalu saya nggak siaran, kangen banget rasanya. Karena kenapa saya nggak siaran? Karena saya lagi di Sarawak seminggu loh, di Sarawak. Kebetulan di sana juga lagi ada festival musik internasional, jadi aku jadi apa namanya in charge di IR manajernya lah, ngatur segala macamnya. Dan beberapa artis dari Indonesia kita bawa ke sana. Salah satunya adalah Modulus sama DJ Adam. Wah, ini 80s banget nih. 80s 90s why? Karena Modulus tuh lagi reborn sekarang dan Modulus tuh lagi membawa lagu-lagu lamanya mereka diperbarui lagi ke zaman-zaman sekarang gitu, dan bagus-bagus lagu-lagunya. Dan yang tadi kita baru dengar tuh namanya Yang Ku Ingin Darimu dari Modulus. Nah, Modulus akan aktif lagi, akan ada terus lagi, bahkan Modulus akan eksis lagi bersama-sama dan akan dilihat di mana-mana. Dan kemarin kita udah perform. Karena saya manajer Modulus, jadi saya mau jelasin tentang Modulus. Jadi Modulus udah perform kemarin di Kuching hari Sabtu, dan nanti tanggal 4 Juli Modulus akan perform lagi di Prambanan Jazz. Itu bareng-bareng sama Kahitna dan lain-lainnya di tanggal 4-nya. So, tadi ada lagu yang pertama dari Yang Ku Ingin Darimu dari Modulus. Jadi kalau ada yang mau denger, lihat aja di Spotify-nya, udah ada kok. Gitu ceritanya. Dan terima kasih banget kita udah ketemu lagi di... Sekarang ini bulan aku bersama-sama dengan Mas Tikno nih. Karena Om Yus, Bung Yus sama Bung Jeff hari ini izin. Karena Bung Yus sedang melancong ke sebuah negara di Sukabumi. Lalu Bung Jeff lagi ada yang ada kepentingan. Jadi sekarang saya sendirian dan saya akan ngoceh-ngoceh selama 2 jam tentang musik, tentang lagu-lagu apa aja. Tapi tema kita hari ini nih, tema kita adalah anak gaul 80-an. Jadi artinya anak gaul 80 tuh waktu tuh 8 tahun 80 tuh di SMA atau SMP. Terus waktu tahun 70-an, 79-an tuh mereka senengnya dengar-dengar lagu jazz dari sebuah radio yang zaman dulu waktu saya SMP, radio tuh terkenal namanya Radio El Cinta. Namanya itu isinya tuh jazz-jazz semua tuh, fusion jazz, apa jazz segala macam. Jadi saya kenal Al Jarreau, saya kenal George Benson, itu semua dari radio itu. Karena waktu itu tanteku suka banget dengerin radio itu, dan akhirnya saya dengerin radio itu juga. Keren juga ya. Nah, jadi ada dari beberapa radio yang saya dengar di radio tersebut, beberapa lagu-lagu jazz bahkan kita puterin hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah 80-an. 70-an juga bisa kena, tapi ada juga saya juga nyisipin lagu tahun 60-an. Mungkin waktu itu yang mungkin tahun 50 atau juga deh. Ada pokoknya udah deh, dengerin aja dulu. Dan kita akan lanjut lagi ke lagu-lagu selanjutnya. Dan dari lagu-lagu tersebut itu ada the story behind the songs. Nanti kita akan cerita gimana kejadian-kejadian terjadi dengan radio-radio apa dengan lagu-lagu tersebut. Dan sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya di tentang 80-an, kita akan dengerin lagu yang satu ini.

Something stupid like I love you. Kayaknya kalau kita ngomong I love you itu kayak something yang bego banget gitu ya. Kita ngomong I love you gitu. Tapi itu bego dalam arti positif ya. Stupid banget gitu kan. Gue alah anak bego banget sih gue kok bisa ngomong I love you sama dia. Tapi kan udah jadian, iya kan? Gitu. Nah, banyak hal kejadian-kejadian dalam kehidupan ini kadang-kadang kita mau ngomong I love you itu susah banget. Dulu waktu saya masih pacaran, saya mau naksir tuh saya mau ngomong-ngomong apa ya supaya saya bisa dia suka sama saya tuh, aduh susah banget gitu ya. Aduh mau ngomong akhirnya saya mesti ngomong, ya udah deh suka nggak suka saya akan ngomong sama dia gitu, I love you gitu. Itu emang like something stupid banget ya, stupid tapi dalam arti yang positif ya. Dia dibalas jolo I love you juga, waduh demen banget rasanya, wow bisa kayak gitu. Nah, I love you ini akan terjadi terus selama kita hidup. Apalagi sekarang di umur kita yang udah sekian. Apalagi dengan para penggemar lagu-lagu nostalgia. Pasti punya pengalaman dengan yang namanya I love you. Entah gitu. Sekarang mungkin kalau dulu kan kita sama pacar, terus tiba-tiba sekarang sama istri. Sekarang sama anak-anak kita, sama cucu kita. Kita juga bisa ngomong I love you. Dan itu gak something yang stupid. Tapi something yang benar-benar worth it. Karena hal-hal tersebut kadang-kadang perlu diperkatakan juga. Kadang-kadang ada orang yang bilang begini, alah udahlah kita ngerti sama ngerti aja lah. Ya, gak bisa juga gitu sih. Karena kan kita gak bisa ngomong secara telepati ya. Gak bisa, kita juga gak ngerti perasaan orang. Tapi kalau kita udah bisa bicara bahwa I love you ke anak, I love you ke istri, atau I love you ke saudara, atau I love you ke cucu, atau kemana-mana aja, itu kita udah bisa mengatakan bahwa menyampaikan perasaan kita. Jadi kita gak perlu orang suruh baca perasaan kita atau baca hati kita, tapi dari mulut kita sendiri udah terucapkan. Tahu, menurut lagunya itu adalah something stupid, but now it's not stupid, it's worth it. Kalau kita ngomong I love you. Nah, ngomong-ngomong, saya mau ceritain pengalaman yang kemarin waktu saya di Kuching. Event itu keren banget karena itu gabungan antara artis-artis luar negeri dan artis-artis Indonesia. Kok luar negeri Indonesia, kayak kita di ini aja. Jadi antara artis di sana dengan Malaysia dan artis dengan Indonesia. Itu penggabungan event itu keren banget sehingga akhirnya orang dari sana tuh tahu kalau kita ada musik. Memang yang datang sih banyak anak-anak sekarangnya ya. Tapi mereka tahu tuh yang artis-artis zaman sekarang, sehingga akhirnya pada saat Modus datang ke sana, ada Psychology juga datang ke sana, terus Juan Reza, Tabola Bali juga datang ke sana. Mereka kaget, wah ini ya orang-orang yang lagi happening. Dan selain yang happening ada, yang masa lalu juga ada. Oh ini dia, tapi lagunya bisa diterima. Terus ada juga DJ Adam. Ini DJ Adam nih sahabatnya Pak Kiting nih. Nah DJ Adam aku ajak ke sana, wah keren banget. Jadi dia waktu itu, kalau ada yang suka, waktu masih muda kita suka disco di Stardust. Nah Adam ini kan DJ-nya Stardust-nya, apalagi dia juga ikuti Sidul kan, jadi si Hans kan di situ. Dan dia bikin suasana Stardust-nya itu, tempat diskonya dia pindah ke Kuching, ke tempat itu, keren abis. Jadi Indonesian artist itu keren banget. Dia tidak terpengaruh oleh sebuah tempat, tapi dia bisa memindahkan suasana Indonesia ke tempat tersebut tuh. Itu aku sukanya sama artis Indonesia tuh kayak gitu. Jadi mereka punya pride, mereka punya jati diri, membawa diri mereka ke tempat lain dan memindahkan tempat yang ada di Indonesia ke tempat tersebut, sehingga suasana tersebut menjadi tempat yang Indonesia banget gitu. Keren. Nah ini pengalaman saya waktu saya pergi kemarin selama seminggu di Sarawak. So sebelum saya cerita lagi selanjutnya, kita dengerin satu lagu lagi nih.

La Bamba. Ini ada request, ada ini adalah requestnya dari Opung Roy. Horas Opung. Apa kabar Opung? Sehat-sehat terus ya. Requestnya kita putar nih. Opung ini termasuk orang yang rajin banget menyapa Heartline setiap hari Sabtu di Heartline Reborn. Opa Opung, Reborn bukan rebound. Kalau rebound tuh dwing dwing dwing gitu. Reborn tuh lahir kembali. Oh, enggak apa-apa Opung, it's okay, it's okay. Kita terima Opung. Terima kasih banyak loh Opung udah selalu menyapa kita di sini. Kita senang banget disapa sama Opung. Tidak ada Opung kami sepi sekali rasanya begitu. Terima kasih ya Opung. Lalu Heartliners, kalau ada yang mau berinteraksi sama kami bisa WhatsApp ke 0819 269 1000. Ya, saya ulangi, 0819 269 1000. Masih kurang jelas. Saya ulangi lagi. 0819 269 1000. Jadi siapa yang mau interaksi di WhatsApp, mau ngobrol, mau request, mau say hi, langsung aja ke nomor ini. Ya, nanti kita jawab dan kita usahain lagunya yang di request tuh ada, dan kita dengan senang hati untuk memutarkannya. Lalu kita tunggu ya. Lalu kita ada hadiah loh. Jadi untuk setiap yang terpilih nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya adalah barbecue di Hotel Vega Gading Serpong. Nah, Hotel Vega ini selalu support kita terus karena kita selalu sering kerjasama bareng-bareng sama Hotel Vega. Jadi terima kasih Hotel Vega sudah selalu kasih hadiah buat Heartliners yang setia. Apalagi yang suka standby di hari Sabtu di Nostalgia Reborn. Okay. Dan tahun berapa ya? Tahun 79, 78. Dulu 3 minggu yang lalu saya pernah cerita tentang disco rumah kan. Nah, waktu itu waktu saya masih SMP, saya rajin banget tuh sama teman-teman di komplek. Kalau udah mulai hari Sabtu, kita bilang, "Yuk, yuk, yuk, kita disco yuk, kita disco yuk," gitu. "Yuk, yuk, di mana? Di rumah kamu, di rumah kamu." Jadi setiap orang tuanya enggak ada, kita bikin disco. Jadi minggu depan lagi gitu. Minggu depan setiap orang tuanya enggak ada, orang tua lu ada enggak? Bokap nyokap ada enggak? Enggak ada. Ya udah deh, kita disco yuk, yuk, yuk, yuk gitu. Tapi kita udah izin sama orang tuanya. Jadi enggak main ajak-ujuk datang main disco aja gitu. Tapi ada pernah juga waktu itu pas orang tua saya enggak kemana-mana tapi kebagian rumah saya. Saya bilang, "Mah, aku izin mau ada disco nih di rumah. Hari Sabtu boleh ya?" "Ya udah, boleh, boleh." Ya udah. Nah, salah satu kesenangan kita waktu itu adalah disco Tagalog dari VST Company. Itu disco Tagalog tuh keren banget. Lagunya tuh ada Mak Sayawan, Awitinmo, Disco Fever. Tapi lucunya itu bilingual, jadi mix language dari dengan bahasa Inggris dan Tagalog. Dan keren banget lagu itu. Sampai semua tempat itu semua muterin lagu itu. Dan seneng banget sih. Kita tuh kalau gak denger lagu itu waktu itu kayaknya gak gaul banget. Jadi setiap kita ada disco tuh pasti ada lagu disco Tagalognya. Disco Tagalog tuh dulu kalau di kaset, kasetnya warnanya biru, terus ada logo Baden Powell. Nah tuh kalau yang zaman-zaman dulu tuh pasti masih inget tuh yang tahun-tahun segitu pada ngedisco dan simpen kasetnya. Dan kali ini saya mau puterin untuk Heartliner semua, disco Tagalog, judulnya Awitinmo.

Kita hotel lagi. Itu tadi di Skotargo lagi ya. Keren kan? Pasti ada yang lagi dengerin di mobil, lagi-lagi jalan, denger lagu ini langsung ngebayangin. Terus goyang-goyang di mobil sampai gini-gini. Kalau di motor enggak mungkin. Goyang-goyang motor terbalik nanti. Terus kalau lagi di rumah, kaki-kakinya lagi di plak-plak gitu atau lagi tepuk-tepuk tangan. Ngerasain, wow, tahun 79, 80 saya lagi ngapain sih? Waktu itu dengerin lagu ini, enjoy banget. Nah, memang Hardliners, kalau mau mengingat masa lalu, itu adanya di hari Sabtu. Jadi jangan pernah lolos tuh di hari Sabtu. Usahain hari Sabtu gak kemana-mana. Sehingga jam 1 sampai jam 3, kita ngobrolin masa lalu yang lucu. Walaupun kita gak bisa kembali, tapi intinya kita bisa mengingat kembali apa yang lucu. Yang lucu diingat, yang bagus diingat, yang jelek dibuang. Kalaupun misalkan tiba-tiba dengerin sebuah lagu, punya pengalamannya jelek, diingat aja, oh ini dia yang bikin saya kayak gini nih. Kesel banget. Tapi itu adalah bagian daripada sebuah cerita. Sehingga kita tidak pernah akan mengulang kembali dengan kejadian-kejadian itu. Jadi artinya diingetin dengan lagu itu bahwa, eh nih, dulu pernah punya kejadian buruk loh. Karena lagu ini lewat, akhirnya gue jadi teringat. Aku jadi teringat begini-begini. Sehingga akhirnya, no way, aku gak akan lakukan lagi itu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bagus, oh ulang lagi dong, ulang lagi dong. Lucu nih ceritanya. Kayak gitu. Dan ini tidak membawa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Artinya, aduh, saya jadi teringat sama yang si itu. Kayaknya saya pengen hubungin lagi deh. Saya pengen telepon lagi. No, no, no, man. Udah tuir. Semuanya udah enggak. Udah berubah. Masing-masing udah punya hidup masing-masing. Jadi, so, nggak usah diganggu. Let's say, jadiin aja ini sebuah kenangan yang indah. Sehingga membuat kita hidup jadi semakin bahagia. Semakin happy. Karena saya sendiri juga, lagu itu adalah bagian daripada kehidupan saya loh. Jadi, saya gak pernah menjauhkan hidup saya itu dari lagu. Kalau saya lagi gak cocokan nih sama istri, lagi ngobrol, tiba-tiba ada perbedaan pendapat, tiba-tiba emosi saya naik. Tapi saya gak kepengen marah. Saya jujur, saya duduk diem. Terus kadang-kadang saya dengerin lagu-lagu, tiba-tiba tahu-tahu ada lagu yang dimana saat itu tuh lagu itu, aduh, saya jadi denger lagu ini, saya jadi keinget waktu saya masih pacaran sama dia gitu kan. Jadi akhirnya pikir, aduh ini istri gue nih, gue sayang banget sama dia. Dengan gara-gara lagu ini, akhirnya saya gak jadi marah, saya jadi cool down lagi, akhirnya jadi adem lagi. Sehingga akhirnya pas ketemu jadi gak jadi marah malah, jadi baikan, kayak gitunya. Ini keuntungannya Nostalgia Reborn, itu diadakan sebenarnya salah satunya untuk itu. Jadi kita mengingat kembali, untuk mengingat masa-masa yang lucu. Mumpung kita masih bisa menikmatin waktu, kita masih bisa menjalani segala sesuatu.

itu enak banget gitu. Aduh, Heartland ini membuat saya menjadi bahagia kembali. Walaupun posisi saya, kondisi saya, situasi saya lagi gak bagus. So, untuk itulah Heartland ada bersama dengan Heartliner semua yang ada di sini. Yang lagi sehat, ataupun yang lagi sedang dirawat, ataupun yang sedang punya masalah. Heartland datang buat kalian. Dan kiranya dengan kehadiran Heartland di Nostalgia Reborn, membuat kita happy kembali. Ini ada request nih dari Mbak Sinta. Dia minta diputerin Phil Collins, True Colors. Mbak Sinta, ini Phil Collins, True Colors buat kamu.

Everything I do it for you. Tadi lagunya untuk Mbak Sari. Mbak Sari, thank you udah request lagu Bryan Adams ini, keren banget. Ini Bryan Adams ini. Oh ya, sebelumnya kita ke yang True Color. True Color itu tahun 80 berapa ya? 89. True Color waktu itu yang dibawa, yang bawain Cyndi Lauper. Terus dinyanyiin lagi bareng-bareng sama Phil Collins. Keren banget sih. Itu pengarang lagunya tuh tadinya lagi bikin lagu itu pas lagi inget mamanya gitu. Terus pas dia bawa ke studio ketemu Cyndi Lauper, kebetulan Cyndi Lauper juga lagi care sama temennya yang kena HIV. Nah, akhirnya dinyain lah sama si Cyndi Lauper dan lagunya jadi terkenal. Keren, keren. And then sekarang lagunya yang Bryan Adams tadi nih, dari ini requestnya Mbak Sari nih. Ini Bryan Adams ini terkenalnya itu tahun 92-93 gitu. Nah, ini juga bagus lagunya. Nah, kayak gini memang yang akan diputar sama Nostalgia Reborn. Jadi kita mengingat masa-masa yang lalu yang lucu-lucu. Di sini ada banyak nih yang sudah chat di kita juga. Terus ada banyak yang

request. Terus ada juga yang nanya begini, Bung, kok siaran sendirian? Biasanya berdua, kemana nih? Katanya gitu. Ada dari mana nih? Dari Mbak Sinta. Mbak Sinta juga bilang, ini Mas Yus lagi piknik ke sebuah negara di Sukabumi. Dia lagi enjoy dengan teman-teman. Lalu Bung Jeff lagi muter-muter ke destinasi pariwisata di sekitar Tangerang. Jadi hari ini saya bertugas sendirian. Tapi it's okay. Saya tetap semangat kok. Walaupun mau sendirian ataupun mau bertiga. Tapi kalau bertiga lebih semangat lagi sih. Karena saya bisa chit chat, saya bisa ngobrol, saya bisa ngerjain Mas Yus, saya bisa ngerjain Mas Bung Jeff. Nah, di sini saya cuma berdua sama Bung Trisno. Nah, beliau ini luar biasa. Dari kemarin-kemarin selalu bersama dengan kami. Tapi karena Bung Trisno ada di seberang saya, jadi saya cuma bisa main mata doang sama dia. Gitu. Bung Trisno, makasih ya. Kita selalu koordinasi terus untuk musik-musik, lagu-lagu yang akan kita bawain. Nah, tema kita sekali ini saya ulangin lagi, tema kita ini adalah 80s. Jadi all about 80s. Tapi gak menutup kemungkinan juga kita bakal puterin. Karena abis ini saya ada satu lagi yang kita akan puterin. Yang ya, itu lagu lama banget. Mungkin banyak yang belum pernah dengar. Tapi pas saya tahu lagu itu, oh lagunya kayak gini. Karena filmnya waktu itu ada juga filmnya. Tapi judul filmnya River of No Return. Tapi lagunya juga sama, River of No Return. Kita dengerin dulu ya sebelum saya komentarin beberapa chat yang masuk di WhatsApp kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Berita tentang food blogger yang memeras banyak resto dan bakery cukup mengejutkan saya sebagai pengusaha resto. Menjadi pengusaha resto tentunya tidak mudah untuk menghadapi persaingan yang amat ketat seperti sekarang ini. Omset yang besar belum tentu membuat sebuah merek atau resto bisa tetap bersurvive di dalam usahanya. Bisnis resto adalah bisnis dengan tingkat kegagalan yang amat tinggi. Sebuah riset di dunia menjelaskan betapa sukarnya sebuah merek atau brand baru untuk bertahan. Dari 100 merek baru di 5 tahun pertamanya akan mati sebanyak 80%, dan sisanya dari sebanyak 20% tersebut akan mati lagi sebesar 15%. Jadi hanya tersisa 5% yang akan tetap bertahan. Jika sebuah brand bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka bisa dipastikan merek tersebut akan bisa survive ke depannya. Dan amatlah disayangkan jika sebuah usaha yang terbangun dengan susah payah dihancurkan namanya, reputasinya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau jika usaha Anda dijahati oleh siapapun, jangan gentar. Dan jika Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan, lawanlah mereka dengan tidak memenuhi permintaan uang, karena hal itu adalah pemerasan. Janganlah buru-buru ingin menjadi besar dengan melakukan hal yang tidak baik, membuat usaha atau dagangan orang menjadi hancur dengan cara mudah diperdaya dan diperas oleh siapapun. Anda harus menjalani proses di dalam berbisnis, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat usaha Anda menjadi baik ke depannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Oke, Stayin' Alive tahun 76-77-78 itu lagu ngetop banget. Karena itu lagu ada juga bersama-sama dengan albumnya The Bee Gees yang judulnya Tragedy. Itu mereka bikin tour dunia tuh keren banget. Sampai di pesawat terbangnya aja itu judulnya ditulis Bee Gees Tragedy Tour. Wah, keren banget. Emang saat itu The Bee Gees memang lagi hits-hitsnya banget, dan semua tempat disco, semua tempat keramaian, semua lagu-lagunya The Bee Gees. Enggak ada lagu lain, The Bee Gees sama Michael Jackson. Kalau Michael Jackson tuh yang Don't Stop Till You Get Enough, itu kayak gitu-gitu. Nah, wah, saat itu memang tahun 70 sekian itu memang benar-benar ya lagi seru-serunya. Indonesia juga lagi seru-serunya, karena pembangunan juga lagi naik-naiknya. Terus Indonesia lagi mulai, pokoknya lagi bagus-bagusnya lah waktu itu. Dan saat itu kita juga masih kecil. Tapi anyway, kita ngerasain yang namanya pembangunan Indonesia luar biasa tahun itu. Jadi saya tidak pernah membedakan antara pembangunan dari tahun 60, 70, 80, 90. Saya gak pernah membandingkan. Saya juga gak pernah membandingkan siapa presidennya. Saya gak pernah bandingin. Buat saya Indonesia selalu baik, karena tidak ada orang yang mau menghancurkan Indonesia. Jadi semua akan membangun Indonesia lebih baik. Dan saya juga percaya semua yang terjadi sekarang juga akan membangun yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, lebih baik lagi, karena Indonesia akan semakin baik. Itu doa kita sebagai rakyat Indonesia. Iya kan? Benar kan, Mas Tri? Mas Tri saya? Mas Tri juga gitu kan? Doanya sama kan? Oke. Nah, Ibu, oh ya, wait. Ini ada Ibu Rita. Sorry, kita susah nyarinya nih lagunya. Tapi kalau ngelihat dari time tunnel, terus kita flashback nih, tahun-tahunnya hampir sama sih. Jadi kita puterin satu ini dulu ya, Bu. Nanti kalau udah ketemu next week atau dua minggu lagi, kita puterin lagunya. Sekarang kita puterin lagunya Alfian yang judulnya Sebiduk di Sungai Musik.

Yes, Sebiduk di Sungai Musi. Ini ceritanya, waktu saya masih kecil, saya lahir gede di Palembang, saya gede di Pelaju. Jadi lagu ini saya kenal banget, sangat terkenal, apalagi dibuat orang-orang Palembang saat itu sangat terkenal banget. Waktu itu saya masih SD kok waktu itu, dan lagu ini diputar di radio di mana-mana gitu kan. Nah, pas saya pindah ke Jakarta, saya tinggal di Cilandak, di Lebak Bulus. Satu hari saya lagi jalan, saya tinggal di komplek Pertamina Taman Cilandak. Lalu saya lagi jalan, saya mau jalan ke sekolah gitu, di jalan Lebak Bulus 1, saya lihat ke kanan, kok ada rumah kecil judulnya Alfian, ada tulisannya Alfian. Terus saya nanya sama orang-orang, ini rumahnya siapa nih? Kok ada namanya Alfian? Ini penyanyi Alfian itu, nyanyi lagu itu, Sebiduk Sungai Musi. Oh, ini rumahnya. Nah, jadi setiap kita lewat situ tuh kita gini, oh ini penyanyi yang terkenal zaman dulu itu ya, Alfian itu ya gitu. Nah, jadi Alfian ini saya familiar, walaupun saya gak kenal, tapi dia suami istri, dia penyanyi semua nih, dua-duanya terkenal. Nah, saat itu, jadi kata mama saya, mereka memang penyanyi terkenal zaman waktu itu. Dan akhirnya ya saya familiar banget sama Alfian dan lagu ini. Dan kalau ditanya, Pit, kok kamu tahu sih lagu-lagu banyak dari yang tadi, dari mulai zaman Marilyn Monroe sampai lagu sekarang gitu? Karena memang saya suka lagu, satu, dan bapak saya sama ibu saya dengerin saya banyak lagu, sehingga akhirnya lagu sama lagunya bapak saya sama ibu saya suka gitu. Bahkan jangankan lagu ini, lagu Mandarin pun saya juga suka gitu. Jadi artinya saya bersyukur diajak siaran di Nostalgia Reborn, di mana saya juga tahu lagu, saya tahu the story behind the songs, saya tahu lagu-lagu lama-lama apa aja, saya nggak ada lagu yang saya nggak tahu. Bahkan sampai lagu anak-anak sekarang aja saya tahu. Karena apa? Karena saya suka lagu, dan lagu itu mempengaruhi kehidupan saya. Sehingga hati-hati sama yang namanya lagu, apalagi lagu yang berhubungan sama aku mencintai kamu, tapi kamu gak usah bilang-bilang ya, karena saya sudah punya pasangan saya. Itu jangan diikutin ya saudara-saudara hardliners, jangan coba-coba ngikutin lagu-lagu yang kayak gitu, itu gak bagus. Lagu-lagu yang ngajar gak bagus. Tapi kalau lagu yang ngajar bagus, kayak tadi kan lagunya Alfian bagus tuh, dikenal cewek di perahu, di Sungai Musi, dia kaget, terus wajahnya suka, dia cantik, dia suka, terpesona aku memandang wajahnya, sakal aku duduk di dekatnya. Nah, tiba-tiba ombaknya datang, perahunya oleng, terus ceweknya goyang, terus dia pengen, oh jangan, hati-hati gitu kan. Cowok kan suka kayak gitu tuh, sok protektif, jadi dia gini. Jadi hero deh, akhirnya ceweknya seneng, aduh ini cowok jadi hero saya nih. Ya kayak gitu, ini ceritanya lucu loh, ini ceritanya lagu Alfian ini lucu banget. Nah, cari denger lagu tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi jangan yang misalkan, aku kenal kamu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya, karena saya udah punya ini. Jangan dengerin lagu-lagu yang ngajarnya gak bener. Walaupun kita udah tua nih, wah udah tua, Mas Rizo kenceng banget ngomongnya ya, udah tua, umur boleh bertambah, tapi semangat tetap muda gitu gak, ya kan. Nah, jadi walaupun umur kita udah bertambah, tetap pikiran kita tetap harus positif dalam segala hal. Karena kalau pikiran kita negatif, aduh, kasihan deh lo. Oke, kita dengerin yang satu lagi nih.

Oke, Sandiwara Cinta. Ini requestnya Chloe Clementine. Kita udah puterin ya. Lagu ini keren nih. Ini lagunya Nick Ardila ini. Everlasting. Mau dinyanyiin tahun kapan pun juga lagunya tetap enak didengar. Karena memang begitu karakternya Nick Ardila di lagu itu keren banget. Lalu ada request juga dari Bung John Bimo Rolis Kartika. Nanti kita puterin Rolis Kartikanya ya. Dan sambil kita dengerin lagu ini dan lagu itu, dan sekarang kita mau puterin yang satu ini juga.

0: yang aku mau. Itu keren nih. Ini The Rollies nih memang benar-benar legend banget. Sayang udah pada nggak ada ya, tinggal beberapa orang aja. Tapi memang salah satu pelopor The Rollies nih, Rollies zaman tahun 70-an dia bikin lagu yang kemarau. Kemarau tuh keren banget. Nah, lalu sebelum lagunya ini tadi ada Teresa Teng kan. Nah, Teresa Teng itu salah satu artis saya favorit saya banget. Karena waktu saya masih kecil, saya sering dengerin lagu-lagunya dia, apalagi yang Chai itu keterngiang-ngiang terus di kuping saya kalau saya lagi nyalan kemana-mana. Dan bahkan di tahun itu dia tuh menjadi sosok yang mempersatukan bangsa-bangsa dengan lagunya dia. Jadi yang dari Asia Tenggara, Asia Timur, itu semua suka banget sama lagunya dia. Dan beberapa lagunya dia tuh kita udah tahu, ada itu, ada yang tadi itu, ada Tianini itu di Indonesia tuh namanya Dayung Sampan. Dan juga Teresa Teng ini dia pernah nyanyiin lagu Indonesia juga loh. Judulnya nih saya lagi catat nih. Dia nyanyiin lagu Indonesia judulnya apa ya tadi ya? Ya salah satunya Dayung Sampan tadi. Oh ya. Dia juga nyanyiin lagu-lagu seperti Gadis Melayu, Bunga Matahari dan Lupakan Diriku. Saking nyatunya dengan Indonesia. Jadi gak salah kalau tadi kita puter. Dan aku rasa pasti juga yang suka sama Teresa Teng walaupun orangnya udah gak ada pasti banyak. Dan lagu tadi kira-kiranya bisa menghibur, bisa menjadi sarana kangen orang-orang yang pengen dengar suaranya Teresa Teng. So sekarang kita akan dengerin lagu lagi ke tahun 89-90 lagi, yang saat itu kalian atau kita atau saya itu lagi masa-masanya kuliah. Lagunya apa? Ini dia lagunya.
1: Hey, how about L7?
2: No, no,
1: D9.
2: No, that's the old one.
1: Hey! H3!

Okay. Dua lagu tadi itu seru banget. Dua lagu tadi yang pertama sebelumnya yaitu We Got It All, You Got It All itu dari The Jets. Terus yang barusan ini Owner of the Lonely Heart dari Yes, John Anderson. Tahun 84 ini lagu ngetop banget. Jadi hitsnya salah satu radio terbesar di Indonesia. Anak muda semua putar lagu ini. Jeng, ngehit banget lagu ini. Terus kalau yang Jets tadi itu udah masuk di era 89-an lah, 89-88 gitu. Dan ini dan lagu itu ada filmnya. Aku lupa nama filmnya, tapi filmnya tentang anak muda kok bagus. Dan menceritakan tentang hal itu. Nanti kita akan minggu depan saya akan ceritain lagi tentang sebuah grup

0: liburan dan akhirnya mereka bertemu di situ, berteman dan akhirnya pacaran. Tapi di ending waktu, berjalannya waktu, tiba-tiba si cewek ini mesti pulang, cowoknya juga harus pulang. Jadi Hawaii menjadi tempat pertemuan dan perpisahan mereka yang mereka sendiri gak pernah tahu akankah mereka bisa bertemu lagi. Karena saat itu belum ada handphone. Jadi belum ada handphone, yang ada cuma surat. Nah, apakah mereka kirim-kiriman surat kita gak tahu. It's just a movie, cuman ceritanya bagus. Minggu depan kita akan puterin beberapa lagu dari film tersebut. So sekarang ada request tentang lagunya Bruri. Lagunya juga keren nih, dan kita akan puterin buat yang request lagu ini.
1: Di suatu

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah berkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang nggak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu di dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula. Dan dalam jangka waktu yang panjang pun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Yes. Dua lagu terakhir ini nyanyi semua Bruri. Dan tadi ada request untuk lagu yang pertama. Dan yang sekarang kita putarkan yang Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, lagu ini yang ngarang namanya Is Haryanto. Nah, Is Haryanto ini udah gak ada, tapi anaknya masih ada, namanya Vin Is Haryanto. Nah, mereka sekeluarga lagi bikin tribute untuk Is Haryanto di bulan Agustus. Nah, kita, aku, karena itu sahabat istriku, tadi malam aku udah telepon sama Vin. Terus kita ada rencana mengundang Vin untuk datang ke Heartline. Sekarang ngobrol-ngobrol tentang rencananya, sama rencananya dia untuk konser tribute to Is Haryanto, sama kita angkat lagu-lagunya Is Haryanto. Jadi Heartliners, program Nostalgia Reborn ini keren banget karena kita banyak materi yang akan kita sampein, entah itu konser-konser legenda ataupun juga kita punya program sendiri. Ini artinya gini, Nostalgia Reborn itu gak harus ada di studio ini. Jadi Nostalgia Reborn itu bisa juga ada di sebuah komunitas. Contohnya ada di mall, bisa juga di sebuah perumahan yang lagi mau launching apa produk, lalu kita siaran di situ. Terus bisa juga ada di hotel yang lagi mau bikin program gathering sama customer, terus mau ngajak customer senior datang ke hotel tersebut. Nah, kita bisa diundang. Artinya kita bisa siaran di situ karena kita punya OB van di bawah. Jadi Heartline tuh punya OB van yang siap jalan kemana aja ke keliling dunia untuk siaran Heartline. OB van tuh udah pernah kita coba di mana-mana, di konser gede, di ICE waktu itu, di Gospel, di G-Fest. OB van kita udah live di situ. Lalu di beberapa tempat, di hotel, beberapa hotel di Tangerang kita udah coba juga. Nah, jadi kalau Heartliners ada yang interest banget, ada yang komunitasnya, Pak, kami ada komunitas jumlahnya 1,000 orang, 2,000 orang, kita mau bikin gathering, bikin dong Nostalgia Reborn live di tempat kita. Ayo, silakan, monggo telepon ke Heartline, ngobrol sama marketing kita nanti diaturin gimana caranya. Kita akan hadir di tengah komunitas tersebut, ataupun di hotel, ataupun di perumahan yang lagi mau launching, atau mau launching produk, mau apapun juga. Karena komunitasnya Nostalgia Reborn itu gede banget. Ada yang senior, senior itu artinya yang umurnya 60, 70, 80. Ada, kita pernah bikin waktu itu di Tang City juga, di gathering, kebetulan aku MC-nya juga. Nah, itu waktu itu ada siapa? Ada Tante Henny Pusponegoro bersama dengan almarhum Om Toto, waktu itu masih ada. Nah, itu keren banget acaranya. Nah, juga ke umur-umur kita nih yang umur 60-an juga ada. Jadi komunitas teman-teman SMA lulusan 84, 83, 82, 81, apapun aja deh pokoknya yang mau bikin gathering, lalu live, kita live di tempat tersebut, monggo undang Heartline Reborn. Dan silakan ngomong sama marketingnya Heartline, nanti diatur gimana caranya. Tapi intinya Heartline Reborn siap datang untuk live di tempat saudara, di mana saudara berada. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Dan Heartline kita juga terus mau memperbaiki kita punya siaran, kita mau memperbaiki lagu-lagu kita, kita mau memperbaiki tema-tema kita supaya tema-tema ini tetap kita bisa ingat dan bisa menjadi kenangan yang indah buat semua yang dengerin. Jadi ya, kalau yang lagi ada yang lagi disakit, mereka terhibur, ada yang lagi bergembira tambah gembira, yang lagi sedih tambah senang karena kita datang, karena mendengar siaran Nostalgia Reborn di Radio Heartline 100,6 FM dan juga streaming di internet ataupun di TikToknya Heartline sendiri. Dan kalau yang mau interaksi, dicatat aja 0819 269 1000, 0819 269 1000, dicatat, di save di handphone supaya anytime setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 silakan di chat ke kita, kita ngobrol di situ juga, ataupun kita ngobrol lewat TikTok. Dan kita akan dengerin dua lagu lagi sebelum kita masuk ke lagu yang terakhir untuk menutup program kita pada hari ini.

Panas, terima kasih sudah bergabung sama kami di program Nostalgia Reborn. Dan untuk Ibu Rita dapat hadiah ya dari Hotel Vega, yaitu barbecue. Nanti Ibu Rita WhatsApp aja di sini. Di sini ya Mas Tito ya. Di sini nanti akan dikasih vouchernya. Dan itu voucher itu berlaku hanya 1 bulan. Jadi kalau enggak dipakai vouchernya hangus. Jadi nanti data-datanya semua silakan Mas, silakan dihubungin di 0819-269-1000 ya. Lalu silakan berkoordinasi dengan Heartline. Dan Heartline, terima kasih ya. Saya enggak mau pisah sebenarnya. Tapi apa boleh buat, waktu juga yang memisahkan kita. Dan kita ketemu lagi di hari Sabtu. Dan saya berharap dua geng saya ada lagi nih, Jeff, Bung Jeff sama Bung Yus. Karena tadi saya baru dapat info, Bung Yus baru dapat ilmu katanya dari gunung, bergunung di hari terjun di Sukabumi. Lalu Bung Jeff lagi muter-muter ngecek Tangerang. Emang susah nih kalau Akam sih ya. Akam sih jadi pengen ngecek terus bawaannya. Gitu. So, kita akan ketemu lagi minggu depan hari Sabtu di jam yang sama, jam 1 sampai jam 3 di program Nostalgia Reborn di Radio Heartline 100,6 FM. Terima kasih, sehat-sehat terus ya. Sayang-sayang sama yang tersayangnya. God bless. Ini lagu terakhir dari kami, Modulus, Aku Ya Cuma Kamu.

0: Aspek kepribadian dan pola pikir berpengaruh terhadap tinggi rendahnya serta kerentanan mengalami depresi. Hal ini pun berlaku bagi para Gen Z, individu yang memiliki konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert, kabarnya lebih rentan untuk mengalami depresi.
1: Jadi ketika orang-orang terdekat kita mengalami perubahan dalam pola perilaku mereka, pola berpikir mereka, pola perasaan mereka, kemudian pola adaptasi mereka, nah itu sebaiknya segera konsultasikan ke profesional, karena ini terkait dengan mentalnya. Apalagi jika kan orang terdekat pasti kita tahu ya tentang tekanan-tekanan yang dia alami misalnya, atau ada sesuatu yang terjadi misalnya. Yang paling sering saya dapatkan adalah para Gen Z ini putus cinta. Nah, pada saat mereka putus dengan pacarnya, banyak saya dapatkan di aplikasi konsultasi online yang mengalami depresi akhirnya dengan itu. Mungkin karena mereka awalnya mereka bilang gini, dok, saya takut cerita ke orang-orang sekitar saya karena saya takut dikira lebay, saya takut dikira baper. Tapi setelah kami lakukan wawancara, gejala-gejala depresinya ada. Jadi dia sudah merasakan sedih yang mendalam, menangis tiba-tiba, kemudian tidak lagi berenergi, tidak bersemangat, dan dirasakan terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu kan sudah masuk kriteria diagnosa gangguan depresi. Nah, jadinya kalau saran saya ini sebagai psikiater kepada kita semua, terutama pada remaja-remaja kita ya, Gen Z ini, jangan menyepelekan apapun masalah mereka. Karena putus cinta pun yang menurut kita, nanti kan cari lagi atau bagaimana, itu bisa menjadi masalah yang berat untuk mereka. Apalagi jika mereka itu ada trauma ditinggalkan oleh orang tua, misalnya trauma melihat orang tuanya ada yang selingkuh, misalnya kemudian diselingkuhi lagi oleh pacarnya, ini bisa jadi masalah berat kaitannya dengan trauma kembali, karena rasa-rasa yang perasaan dulu waktu dia itu tertrigger kembali, dan gejalanya bisa jadi lebih berat. Dan fenomena yang saya banyak dapatkan di teman-teman, di anak-anak, saya menyebutnya anak ya, anak-anak Gen Z ini, anak-anak kita Gen Z ini, adalah sampai ke perilaku self-harm dan dorongan suicide. Itu sangat sangat luar biasa. Dari misalnya ada beberapa 10 pasien yang konsultasi dengan saya di tiap harinya, itu ada sekitar 7-8 yang sudah ada perilaku self-harm-nya dan dorongan suicide-nya. Jadi lebih aware lah, dan jangan menggampangkan tentang masalah mereka, karena kan kekuatan mental mereka berbeda dengan kita ini yang tahan banting. Gen Z ini cenderung lebih, mungkin karena tantangan hidupnya lebih mudah ya, berbeda dengan kita.
0: Menurut penelitian, rendahnya penghargaan terhadap diri atau self-esteem juga berpengaruh terhadap terjadinya depresi. Dukung kami terus untuk memberikan konten-konten yang menarik bagi keluarga Indonesia dengan cara like, share, dan komen untuk akun YouTube kami, tentunya di Heartline Network.

0: Thunderbolt. Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget, gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan? Walaupun
1: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
2: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
3: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
4: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Good mental health atau kesehatan mental yang baik merupakan kondisi ketika kejiwaan dan pikiran dalam keadaan tenang dan damai. Kondisi ini memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jernih dan fokus saat beraktivitas. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk dijaga.
1: Disinilah tantangannya gangguan mental ya, pada kami, pada psikiater, pada psikolog, mungkin semua sama tantangannya. Tidak semua orang menyadari tentang hal ini. Ya, zaman sekarang saja ini yang sudah booming ya di generasi Gen Z ini tentang mental health. Padahal sebenarnya isu-isu mental health itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, cuma stigma masyarakat, stigma orang-orang sekitar bahwa kalau sudah ke psikiater ada masalah mental itu sudah gila. Itu sudah gila, itu tantangan luar biasa. Jadinya karena saya juga menerima konsultasi online melalui aplikasi online, banyak yang sebenarnya dia membutuhkan bantuan. Dia sadar bahwa saya kok berbeda dengan sebelumnya, saya kok seperti ini sebelumnya. Cuma ya itu tadi, dianjurkan untuk berobat ke psikiater, karena kan pengobatannya harus rutin, tergantung diagnosa. Ya katanya malu, katanya malu ke psikiater, katanya apa kata orang tua saya, apa kata ini, apa kata itu, nanti disebut gila. Itu butuh proses juga untuk meyakinkan mereka bahwa gangguan mental ya sama saja dengan gangguan fisik lainnya, semuanya membutuhkan bantuan profesional.
0: Demikian tadi tantangan mental health menurut Dr. Sriwati Astuti. Untuk itu mari kita memulai melihara kesehatan mental dan belajar mengenali gejala-gejala atau tanda dari gangguan mental sedari dini, tanpa berpikir bahwa gangguan kejiwaan merupakan suatu hal yang tabu atau aib untuk diperbincangkan.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bisnis CNT pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Yang kabar menemani Anda di sepanjang sore hingga malam hari nanti ya. Jam 8 aja sih ya. Banyak sekali acara yang akan hadir di ruang dengar Anda. Tapi yang pasti di pukul 4 hingga pukul 5 sore Anda akan mendengarkan program The Viral ya. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya, apa aja sih yang terjadi, makanya ya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline

100,6 Heartline FM. Ya sudah jam 4:12 Heartliner ya di kesempatan sore hari ini. Tentu saja masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Salah satu yang terjadi mungkin Anda sudah ngeliat videonya, kita sudah tahu lagunya dan sudah menghafalkan. Gak usah diapalin, tiba-tiba hafal sendiri gitu ya. Kalau misalkan lagunya mudah diingat, viral pasti sliweran gitu ya. Tanpa kita sadar atau nempel aja di itu ya, di pikiran kita. Jadi langsung hafal aja gitu ya. Ya, salah satunya adalah mungkin Anda sudah mengetahuinya, ada lagu MBG. Yang singkatannya adalah Mas Bahlil Ganteng ini yang akhirnya viral di media sosial ya. Sampai ada momen di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ini Bahlil Lahadalia ini yang kembali menjadi pusat perhatian ya. Ketika ditanya sama Raffi Ahmad ya dalam video TikToknya yang diunggah nih oleh Raffi Ahmad, nanya gimana nih ketika ada namanya dan fotonya menjadi viral di media sosial ya, komentarnya apa gitu ya. Nah ternyata menurut respon dari Bahlil sendiri ini pertama kali terungkap melalui akun Raffi Ahmad, saya minta tolong untuk mengundang jika yang bersangkutan berkenan katanya, dan akan saya undang untuk berbincang sekaligus makan nih Heartliner ya. Wow. Jadi gak marah ya, malah diundang makan nih Heartliner ya. Semoga ya nanti ada kelanjutan ya. Tapi yang pasti siapa sih, semua juga bertanya, siapa sih yang membuat lagu tersebut ya. Apalagi lagu zaman sekarang kan semuanya bisa digunakan oleh AI gitu ya. Nah ternyata lagu MBG sendiri yang akhirnya viral di media sosial ini dibuat oleh akun Vocaliz Netizen ya. Dan udah banyak banget yang menonton Heartliner ya, hingga jutaan, bahkan sampai 17 juta yang suka dan menggunakan TikTok. Wow. Kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa gitu ya. Apakah akan ada makan malam bersama, atau akan ada permintaan maaf, atau seperti apa? Kita tunggu informasi selanjutnya.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

106,6 Heartline FM. Ya, masih di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini, Heartliner ya. Mungkin Anda juga sudah lihat videonya, saya sendiri sih belum gitu ya. Tapi informasinya yang beredar, Pak, mau nonton kayaknya gimana gitu ya. Lama, cukup lama karena sudah beredar ya. Kalau sebelum ini film Pesta Babi ini ya, dari judulnya aja orang udah persepsinya tuh ketika mendengar Pesta Babi, wah pasti mikirnya akan banyak makan-makan gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Nah, sebelumnya ini kan film yang dibuat ini adalah film dokumenter ya, investigasi berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita yang dirilis pada awal tahun 2026 ini ya. Yang berdurasi sekitar 90 menit nih, Heartliner-nya, karya kolaborasi sutradara Dani Dwi Laksono dan juga antropolog Sipri Pajudale yang menyoroti potret perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan. Nah, ceritanya ini fokus pada suku Marind, Yei, Auyu, dan juga Muyu yang ruang hidup dan hutan adat mereka ini terancam oleh eksploitasi skala besar atas nama proyek strategis nasional ya. Hati-hati Bro Tikno dan Zaneta ya, dan mamanya lagi main ke Heartline ya. Oke, terpotong sejenak tadi ya. Seperti ketahanan dan juga transisi energi nih, Heartliner ya, sampai akhirnya viral lah di media sosial. Kalau sebelumnya kan film ini tidak di, istilahnya tidak bisa ditonton di bioskop gitu ya, karena hanya bisa nontonnya di acara nobar di kampus segala macam gitu ya. Sampai akhirnya banyak lah pro and kontra, sampai akhirnya di upload lah di YouTube biar semua orang bisa nonton, bebas bisa nonton gratis gitu ya. Baru di upload sekitar 8 hari lalu yang nonton sudah 10.589.466 ditonton ya, kali ditonton. Wah, luar biasa nih, Heartliner ya. Ya, ya pasti fakta kunci dari film ini, Heartliner ya, Pesta Babi ini menunjukkan erat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur di Papua Selatan. Nah, sementara konfliknya ini, kedamaian terusik dengan kedatangan alat berat, ekskavator, serta militer yang menggusur hutan ulayat dan juga untuk proyek kelapa sawit, tebu, dan juga bioetanol. Nah, sementara itu juga ada kontroversi dan polemik ini, Heartliner ya. Penayangan film ini sempat memicu kontroversi selain diwarnai penolakan dan pembubaran secara acara nonton bareng atau nobar di sejumlah kampus. Nah, salah satu tokoh yang ditampilkan dalam film tersebut ada Ibu Yasinta Moiwin atau Mama Sinta, bisa disapanya ya. Menyatakan kekecewaannya karena merasa wajahnya digunakan dalam film tanpa izin dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib nih, Heartliner ya. Dan respon pihak terkait juga menanggapi polemik tersebut, pihak TNI ataupun Polri menyatakan bahwa mereka menghormati kebebasan berekspresi namun meminta agar film tidak memicu stigma kebencian atau mendistorsi institusi negara. Sutradara film juga telah menghormati pilihan dari kekecewaan Mama Sinta. Wow, ini ya. Seperti apa kelanjutannya ya, kita tunggu saja berita-berita yang akan hadir nih, Heartliner ya. Tapi pasti di Maranti masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

grandes coming on Hardline FM. Ya, sudah banyak yang lulus lulusan Hardline ya. SMP sudah selesai ujiannya, lagi pada masuk proses masuk sekolah SMA gitu ya. SD juga yang belum libur TK ya, atau PAUD masih sekolah aja. Nggak apa-apa ya, tetap semangat ya biar cepat lulus ya TK-nya nih ya. Nah, ngobrolin tentang kelulusan nih Hardliner. Biasanya kan kalau misalkan sekolah-sekolah gitu suka mengupload ketika anaknya berprestasi ya. Anaknya berprestasi, muridnya berprestasi. Apalagi kalau misalkan mereka bisa masuk kuliah ke universitas unggulan atau universitas negeri gitu ya. Biasanya tuh mereka dengan bangga gitu, sekolahnya mengupload selamat ya untuk adik siapa gitu ya, murid siapa yang berhasil masuk ke Universitas Indonesia misalkan gitu ya. Nah, ternyata ini ada satu sekolah di daerah Serang sana ya, Semana Sasera Official ini, yang berbeda dengan sekolah kebanyakan. Saat akun sosmed sekolah lain yang dipenuhi dengan ucapan selamat siswa yang lolos masuk perguruan tinggi negeri, nah SMA 1 Serang ini malah melakukan hal yang berbeda, yaitu ada satu sosok siswa yang ikut diberi ucapan karena keberhasilannya diterima bekerja sebagai driver ojek online. Wow, menurut akun tersebut ya, apapun hal baik patut diapresiasi. Woy, keren banget ya, sampai banyak banget netizen yang berkomentar selamat ya, selamat ya atas pekerjaan barunya gitu ya. Karena kita semua juga sadar gitu Hardliner ya, bahwa semua murid yang lulus SMA atau SMK nggak semuanya kan bisa kuliah ya, dan nggak semuanya juga bisa cepat dapat kerjaan gitu ya. Nah, makanya ketika ada salah satu murid yang cepat dapat kerjaan, wah selamat ya atas lulus kerja di sebagai driver online ya Hardliner. Wah, patut diapresiasi nih Hardliner, keren ya. Sampai akhirnya viral lah di media sosial ya ucapannya tersebut, karena itu tadi tidak semuanya mengapresiasi nih Hardliner ya. Gak apa-apa ya, keren banget nih Hardliner, patut ditiru ya. Apapun prestasinya harus kita beri ucapan, kita dukung ya Hardliner. Itu tadi, karena semua yang lulus SMA belum tentu bisa langsung kuliah dan belum tentu bisa langsung dapat kerjaan. Tapi bagi mereka yang udah bisa kuliah ya puji Tuhan, yang bisa langsung dapat kerjaan ya puji Tuhan juga gitu ya. Oke, Tim Hardliner masih terus menemani Anda biar tambah semangat. Yang ini juga menjadi salah satu lagu yang biasanya kalau habis kelulusan gitu ya suka diputerin lagu ini ya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga 1 jam ke depan di program Parenting with Heart. Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita membahas putar permasalahan keluarga di Heartliner. Yang mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, Heartliner, kali ini kita akan membahas tema kita tentang pengasuhan taat tanpa rasa nih. Maksudnya nih seperti apa nih pengasuhan yang taat tanpa rasa nih ya. Lalu itu kita akan terhubung bersama narasumber kita yang sudah membuat judulnya nih ya, bersama Ibu Zivora Triwardani, MBA, CCP, CLC, CNL, PC, tim dari parenting atau tim parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Ibu Zivora. Halo Ibu Zivora. Halo Bu, suara Ibu belum terdengar nih Bu. Halo.

0: Halo Bu. Ini sepertinya suara Ibu Zipora masih belum masuk nih Bu. Halo. Wait ya. Baik, Heartliner, kita coba menghubungi Ibu Zipora nih. Baik, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini ya, Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner. Saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Zifora Triwardani dengan tema kita kali ini Heartliner terkait dengan mendidik untuk taat tapi lupa merasa nih. Ya. Seperti apa sih maksudnya nih? Kita segera terhubung. Halo Ibu Zifora. Halo Bu. Ibu Zifora, coba aku coba kita connect lagi Ibu Zia. Ibu Zifora. Ya, halo Ibu Zifora.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Oke, sudah. Sorry ya, ini enggak tahu kenapa ada technical issue kayaknya ya di mic-nya.
0: Oke, siap. Ibu Zifora, kali ini kita akan membahas nih temanya kali ini ya, ini tentang pengasuhan taat tanpa rasa nih. Maksudnya apa nih, Bu?
1: Iya.
0: Tanpa jadi rasa takut, kita, tanpa rasa sedih, tanpa rasa.
1: Tanpa rasa di sini adalah tanpa emosi ya. Jadi dididik untuk taat tapi lupa untuk mendidik mereka juga untuk merasa gitu.
0: Dididik untuk taat tapi lupa mendidik mereka untuk merasa. Ini yang merasa yes. Nih si anaknya atau si yang mendidiknya nih, Bu?
1: Sebetulnya dua-duanya, karena itu kayaknya warisan. Nanti kita akan bedah ya. Ternyata itu warisan gitu.
0: Oh. Dididik taat untuk taat tapi lupa merasa, mewariskan luka atau kesadaran gitu ya.
1: Iya,
0: ini betul. Kenapa jadi, ambil tema seperti ini nih, Bu? Maksudnya gimana? Seperti apa nih, Bu?
1: Kan lately banyak banget kita ngedengar anak-anak ini dituntut untuk taat gitu ya. Tapi ketika kepatuhan lebih dihargai daripada keutuhan emosinya. Jadi anak-anak itu kurang bisa mengekspresikan emosinya gitu. Itu yang jadi masalah.
0: Oh. Karena kita sebagai orang tua tahu taunya ketika kita mendidik anak, ya udah yang penting anak kita taat. Udah, titik. Kalau misalkan taat tuh berarti anak kita baik-baik aja nih, pokoknya gampang diatur, pokoknya enggak akan neko-neko, ya semuanya akan baik-baik saja gitu ya.
1: Iya, karena kadang-kadang standar kita sebagai orang tua kan ini juga diwariskan dari orang tua kita dulu ya gitu, bahwa paling penting itu anak taat loh. Kalau zaman saya dulu itu yang penting taat. Jadi kita itu nggak bisa mengekspresikan emosinya kita. Nah, ketika ini orang tua nggak pernah olah, ternyata ini diwariskan juga ke anak kita gitu. Itu menjadi pola parenting yang kita lakukan, kita wariskan ke anak kita bahwa kita dulu dibesarkan menjadi anak yang baik itu adalah anak yang taat gitu. Nah, mengekspresikan perasaan kita atau emosi kita itu dianggap bukan menjadi anak yang baik, tapi anak yang baik adalah anak yang taat, gitu ya, yang nggak ngelawan, nggak ngebantah, gitu ya.
0: Iya, kalau misalkan kita
1: gitu.
0: Ngelawan, misalkan kita komentar, gitu, wah, ngeyel, istilah jangan anak zaman sekarang, gitu ya, berarti wah, ini udah nggak taat nih ya.
1: Iya, biasanya seperti itu. Jadi kayak kita cara bersikap sekarang itu kan kayak kalau kita ketemu sama anak Gen Z sekarang nanti Gen Alpha gitu, kita itu nggak tahu ya kenapa sih mereka benar-benar merasa tapi dianggap tidak taat gitu. Nah, orang tua zaman sekarang pengennya anak taat tapi nggak boleh berekspresi gitu, atau bukan nggak boleh ya sebetulnya mungkin mengabaikan perasaan gitu.
0: Taat tapi tidak boleh berekspresi. Nah kan padahal sebenarnya hanya ekspresi saja, tapi kita sebagai orang tua merasa ketika anak itu berkomentar ataupun bertanya gitu ya, wah ini anaknya ngeyel gitu ya.
1: Iya betul. Dan kalau kita lihat sekarang itu kan banyak sekali terjadi anak-anak yang beranjak dewasa itu kurang mampu memahami emosinya sendiri. Dia taunya taat aja, tapi dia sendiri nggak tahu, kurang memahami emosinya sendiri. Kenapa banyak banget sekarang anak-anak SMP, kadang-kadang SD juga, mereka udah keburu depresi, keburu stres gitu. Yang penting taat aja. Gitu. Dan kalau dia jadi anak yang nurut, jadi anak yang taat, orang tua tuh seneng gitu. Atau wali atau orang yang dituakan lah ya gitu, seneng kepada anak-anak yang nurut gitu. Termasuk juga mungkin guru-guru di sekolah juga seneng ya.
0: Semuanya ya, kali ya. Kita, mau ya, guru mau orang tua.
1: Kalau sama anak yang nurut nggak banyak inilah, nggak banyak ekspresi gitu ya kalau kita ngomong gitu.
0: Sebenarnya apa sih Bu yang terlewatkan gitu dari ketat ini?
1: Kayaknya makna taat dalam pengasuhan itu sendiri itu kayak kita dijadikan satu patokan untuk keberhasilan. Jadi orang tua dengan pola asuh yang mengutamakan ketaatan itu sering merasa bahwa ketaatan itu jadi keberhasilan dari suatu pengasuhan. Jadi anak dianggap baik itu ketika patuh tanpa banyak nanya. Nanya boleh, tapi nggak banyak nanya gitu. Nggak boleh terlalu kritis bertanya. Terus anak itu dianggap baik ketika tidak melawan apa yang diminta orang tua. Atau mengikuti aturan tanpa protes gitu. Ya, padahal kepatuhan itu tidak selalu berarti satu pemahaman ya gitu.
0: Jadi kepatuhan itu tidak hanya yes bos gitu ya. Karena yang kita tahu selama ini ketika ngobrolin tentang kepatuhan artinya ya yes bos gitu. Jangan nanya balik, jangan ngeyel.
1: Nanya boleh. Nanya boleh tapi jangan banyak nanya yang bikin pusing gitu.
0: Nah,
1: jadi
0: berarti batasannya seperti apa Bu? Ketika berbicara tentang kepatuhan. Nah, nih loh. Bahwa kepatuhan itu adalah standarnya batasannya ini. Ketika kamu tidak melakukan ini, kamu melakukan di luar ini gitu. Berarti kamu tuh bukan patuh, tapi kamu tuh masuk kategori melawan atau apa gitu.
1: Iya. Ada batasan enggak sih? Jadi kadang-kadang gini, mungkin saya akan lebih ngebahasnya apa sih yang enggak diajarin di balik tuntutan untuk taat itu. Jadi ada hal-hal yang sering kita sebagai orang tua luput ya, bukan sengaja tapi luput untuk mengajarkan bahwa di balik tuntutan untuk taat itu kita perlu sebagai orang tua mengenali emosinya. Ketika anak dituntut taat, apa emosinya? Kita mesti kenali sebagai orang tua. Lalu di balik tuntutan taat itu sebetulnya kan ada hak anak-anak untuk mengungkapkan perasaannya. Untuk taat itu ada sesuatu yang sebetulnya terkait dengan perasaannya dia ketika dia harus taat. Jadi taat itu enggak kalau kita ngomong diktator ya. Pokoknya kamu harus gini karena mama atau papa sudah makan asam garam gitu. Enggak seperti itu. Tapi ketaatan itu harus dibarengi mengenali emosi, mengungkapkan si anak bisa mengungkapkan perasaan ketika diminta taat. Memahami kebutuhan dirinya dia sendiri. Lalu juga anak ini bisa mengelola konfliknya secara sehat. Konflik di dalam dirinya ketika harus taat itu gitu.
0: Nah, apa yang terjadi Bu ketika di dalam ketaatan itu ternyata emosinya itu tidak kita ajarkan gitu ya. Jadi hanya yes bos aja gitu ya. Istilah kita merasa senang bahwa anak aku nurut, tapi ternyata di balik itu kan ada emosi-emosi yang harusnya juga bisa tersampaikan gitu.
1: Betul. Jadi kalau misalnya anak taunya harus taat tanpa punya alasan yang kuat, tanpa tahu perasaannya ketika harus taat dan mengenali kebutuhan dirinya, si anak akan tahu harus bagaimana untuk taat. Tapi dia nggak tahu sedang merasa apa gitu.
0: Seharusnya ketaatan ini adalah muncul dari kesadaran diri sendiri ketika sampai akhirnya mereka mengerti gitu ya dari emosinya ya. Gitu.
1: Benar banget ya. Contoh deh kita ngomong ya ketika anak-anak diminta taat dan emosinya dia harus tekan. Misalnya ketika
0: harus masuk apa nih? Sekolah gitu, jam 7 pagi harus sudah bangun.
1: Iya, terus dia cranky gitu kan. Terus dia bilang, yaudah jangan nangis gitu. Jangan lebay. Kamu tuh harus kuat gitu. Nah itu kan emosinya semua dipatahkan gitu kan. Pokoknya kamu ikut aja, ini kan memang udah jam sekolah, kamu mau apa lagi, pokoknya jangan nangis, jangan lebay lah gitu, emang hari sekolah ya sekolah lah gitu. Nah anak dituntut taat, tapi kita nggak pernah tanya kenapa sih dia nggak mau sekolah, ada apa di balik tangisan dia, apa di balik lebaynya dia gitu ya, di balik kenapa di balik dia harus selalu kuat gitu, padahal sebetulnya kan hak anak juga untuk tidak selalu kuat gitu.
0: Tapi akhirnya ketika berkomentar seperti itu, kita langsung kembali ke diri kita sendiri loh Bu. Maksudnya gini, waktu papa kecil, papa itu lebih susah loh nak. Harus naik angkot sekolah, bangun lebih pagi lagi, kamu ini udah enak sekarang.
1: Ya itu akhirnya kita mewariskan apa yang nah, sebetulnya dia sudah gak pas di zaman ini gitu. Iya kan? Dampaknya itu kepada anak-anak sekarang itu udah nggak pas gitu.
0: Iya, karena kalau misalkan ngomongin tentang taat, kita langsung mengacu kepada disiplin gitu. Taat artinya patuh, artinya disiplin. Berarti apapun yang diperintahkan, yes bos gitu ya. Oke pah gitu. Udah jangan nggak usah nanya-nanya gitu. Yang ada di pikiran kita sebagai orang tua seperti itu kan?
1: Iya, karena di balik itu kan orang tua semuanya good intention ya. Gak ada yang jelek lah. Biasanya mendisiplinkan anak itu kan sebetulnya orang tua itu ingin yang terbaik buat anak. Cuman ya kadang-kadang kita melupakan dampaknya ini akan dibawa si anak saat dewasa loh. Sama kayak kita membawa dampak waktu kita dituntut dulu, zaman dulu mana berani kan. Orang tua kita ngomong apa ya jalanin aja gitu kan. Nah dampaknya ketika kita dewasa, kita sulit memahami diri sendiri, dan ini juga akan terjadi ketika kita mewariskan kepada anak-anak kita gitu. Taat tanpa rasa gitu kan, tanpa bisa memahami perasaannya dia, dia akan sulit memahami dirinya sendiri, bingung dengan perasaannya gitu. Itu banyak banget loh anak-anak sekarang yang bingung, kenapa ya saya merasa begini, kenapa dia mudah meledak atau justru mudah numbness gitu ya. Sulit membangun hubungan yang sehat gitu. Bisa jadi clingy, bisa jadi apa ya, attached kepada satu orang karena kebutuhannya didapatkan dari satu orang gitu. Nah itu karena apa? Karena mendisiplinkannya untuk taat dan patuh itu ya benar-benar kacamata kuda gitu kalau kita ngomong.
0: Makanya hari ini kita akan belajar nih Heartlander ya, bagaimana sih kita bisa menyadarkan anak-anak kita bisa patuh tapi juga mereka mengerti gitu ya, dengan rasanya gitu ya, dengan kesadaran emosi gitu ya.
1: Iya benar banget.
0: Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah ternyata sebelum kita bertanya apa yang harus kita lakukan nih, apa pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sore hari ini, kita juga pengen tahu ini dampaknya apa sih Bu ketika akhirnya anak itu tidak bisa melampiaskan emosinya, hanya itu tadi, yes bos, ya pa, ya ma.
1: Ya, yang paling berdampak itu ketika nanti mereka dewasa itu, mereka ngerasa dirinya benar-benar nggak utuh gitu. Jadi dia harus melakukan sesuatu itu ya karena harus aja gitu. Bukan karena dia paham bahwa keharusan ini itu dibarengin dengan emosi-emosi di dalamnya, yaitu atau perasaan-perasaan di dalamnya bahwa saya menyukai melakukan ketaatan ini gitu, atau kepatuhan ini gitu. Dan mereka itu jadi lebih sulit memahami diri sendiri gitu. Contohnya apa, kenapa ya saya harus melakukan ini gitu, kenapa ketika saya melakukan ini kok saya overwhelmed ya. Kenapa ketika melakukan ini saya kok cuman ada rasanya takut salah, takut dikritik atau takut apa gitu. Dan mungkin nanti hal-hal kecil si anak juga dampaknya akan mudah meledak gitu. Dia nurut, tapi karena trigger tertentu dia bisa meledak, atau justru anak ini gak bisa ngerasain apa-apa gitu. Kesulitan ketika mengungkapkan perasaan dia sendiri gitu.
0: Dampaknya nih ternyata besar sekali Ibu ya. Hanya gara-gara kita tidak fokus pada emosinya, hanya fokus pada kepatuhan mereka gitu ya.
1: Yes, betul banget. Karena di era sekarang ini orang tua karena tuntutan ya, tuntutan ekonomi mungkin, atau tuntutan ya lebih banyak mungkin tuntutan ekonomi dan lain sebagainya, orang tua itu tidak hadir secara emosional, betul nggak? Secara fisik mungkin dia hadir, tapi udah pulang kerja capek gitu. Si anak ketika pengen ini, pengen itu, nggak itu, pokoknya ya udahlah kamu kerjain aja PR kamu, gitu. Kamu kerjain DPR kamu, kamu kan ada mbak, ada suster yang temenin gitu. Jadi kehadiran secara emosional dimengerti bahwa ini juga mereka nggak dapat, dan mereka cuma dituntut untuk taat gitu. Kamu kerjain yang menjadi tugasnya kamu gitu. Tanpa kehadiran emosional ini juga itu berdampak cukup kuat ya kalau saya pikir kehadirannya. Jadi mungkin ayah ibunya hadir, mama papanya hadir, tapi bukan hadir secara emosional gitu.
0: Baik, dan hari ini kita akan belajar apa aja sih yang selama ini kita tidak ajarkan kepada anak-anak, yang harus kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak yes bos gitu ya, tapi bisa mengerti, bisa memiliki kesadaran apa yang harus dikerjakan. Tapi sebelumnya kita harus break sejenak nih Bu ya.
1: Oke.
0: Baik, Hardliner, untuk Anda yang bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Zifora dengan tema kita pengasuhan taat tanpa rasa ya. Dan ternyata dampaknya ini Heartliner ya. Ketika anak kita terlihat taat gitu, tapi ternyata kalau misalkan enggak ada rasa, enggak ada emosi yang bisa terluapkan gitu ya. Wah, berbahaya nih. Ya, apa ini Bu yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih?
1: Oke. Jadi kalau kita lihat nih, anak yang terlihat baik itu biasanya bilangnya gitu, anak yang terlalu patuh itu dianggap ideal.
0: Yeah.
1: Padahal bisa jadi di balik itu si anak itu takut membuat kesalahan, jadi ikut aja, gitu ya. Atau dia tidak berani mengekspresikan diri karena ketika mengekspresikan diri nanti dia dikritik atau bagaimana gitu. Atau terbiasa menekan kebutuhan. Ada anak-anak yang terbiasa menekan kebutuhan karena memang tuntutan untuk taat aja. Jadi kesempatan bersama orang tuanya juga terlalu sedikit gitu. Nah, yang kita perlu perhatikan ketika kita parenting itu, diam itu nggak selalu tenang. Bisa jadi itu bentuk cuman anak bertahan, gitu ya. Cuman si anak bertahan dan yang menarik atau sering nggak disadari kita sebagai orang tua hari ini adalah anak-anak yang dulu diajarkan untuk taat, itu pola asuh kita itu ke mereka itu berulang. Ya, cara lama itu dianggap benar karena nih lihat mama sama papa juga sukses karena dulu patuh sama papa mama, benar nggak? Sama papa mamahnya, mama gitu ya. Jadi kadang-kadang proses itu tuh diwariskan ke anak kita, padahal perubahan zaman sudah beda gitu.
0: Makanya apa nih yang harus kita lakukan nih agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang kita pikir waktu kita di zaman kita nih baik gitu ya. Ketika diterapkan anak kita harusnya baik juga, tapi ternyata perbedaan zaman nggak baik.
1: Nah, salah satu yang perlu kita sadari, apakah kita melakukan warisan gitu ya, atau melakukan, bukan melakukan ya, mewariskan pola-pola seperti lebih fokus pada perilakunya daripada perasaan anak kita, menghentikan emosi, bukan memahami, kayak jangan nangis, jangan lebay, itu kan menghentikan, gitu ya. Di balik emosi nangis dan lebay itu ada apa, gitu. Atau menganggap ekspresi sebagai pembangkangan. Dan menggunakan kontrol sebagai

0: apa yang ingin anak kita sampaikan dan kenapa ini penting buat dia ketika dia harus taat itu. Jadi selalu harus ada explanation-nya, penjelasannya gitu. Jadi bukan hanya kenapa sih ini anak tuh gak mau nurut ya, kenapa sih ini anak tuh gak patuh-patuh ya, bandel banget kok ngebangkang terus. Nah itu dibalik itu tuh kita perlu cari tahu dari tiga hal tadi gitu.
1: Kalau misalkan contoh kasusnya, kenapa nih anak nggak patuh? Misalkan mandi deh, mandi gitu, atau makan gitu. Kalau udah tahu harus, kalau mandi sore harus mandi gitu. Tapi ntar males ntar gitu, harus disuruh-suruh.
0: Iya, itu kan anak-anak zaman sekarang ya, kalau disuruh mandi jawabannya adalah
1: ntar, nanggung.
0: Iya ntar, tanggung, bentar lagi, bentar laginya sampai makan malam lewat juga belum mandi gitu kan ya. Nah itu penting banget kita ajak ngomong, ada apa di balik nanti dan ntar itu. Kenapa sampai menjawabnya itu? Nah, pendekatannya itu memang betul-betul harus pendekatan yang kalau kita ngomong, ya makanya sekarang banyak banget pelajaran-pelajaran yang dibilang parent as a coach gitu. Jadi bukan direktif, tapi bagaimana kita memberi ruang sama anak untuk menjelaskan, untuk merasa. Jadi nggak langsung menghakimi secara emosi. Kalau zaman dulu kan dihakimi ya, lagi kalau zaman saya nih nggak tahu, nggak zaman Uncle Timo langsung dihakimi tuh kalau misalnya nggak nurut, nggak mandi-mandi. Oh kamu sekarang udah mulai ngelawan ya, oh udah nggak nurut ya gitu. Nah kalau sekarang kan beda. Ada apa di balik magernya anak-anak ini gitu?
1: Ada handphone, ada game online gitu.
0: Yes, ada YouTube yang harus ditonton, tanggung lah itu. Nah itu sebetulnya kan mereka dapat itu semua bukannya waktu kecil kita yang mengajarkan supaya diem, kasih tontonan gitu kan. Jadi ya itu balik lagi, sebetulnya apa sih yang kita wariskan kepada anak-anak ini? Ketika anak-anak ini gak patuh itu ada apa di balik itu? Gitu. Itu yang perlu kita tahu sebetulnya.
1: Jadi apa nih yang harus kita lakukan agar kita bisa mengetahui ini apa yang mereka sedang pikirkan gitu, sampai akhirnya terlihatnya seperti membangkang gitu. Padahal sebenarnya mereka ketika menolak atau tidak melakukan hal tersebut itu mereka bukan membangkang atau
0: iya, mereka sedang mengekspresikan. Sebetulnya peran orang tua itu sekarang itu sudah bergeser atau berbeda. Orang tua itu bukan hanya pengarah perilaku lagi, tapi sekarang ini orang tua dalam pengasuhan itu diharapkan bisa menjadi fasilitator emosi. Memfasilitasi emosinya anak-anak kita, menjadi tempat yang aman untuk mereka berekspresi. Kebayang nggak sih kalau di rumah dia nggak berani berekspresi, terus dia ekspresinya di luar, itu salah gitu jadinya. Salah tempat, kan kita ngeri juga ya. Dan bagaimana orang tua itu bisa berperan sebagai contoh bagaimana merespon perasaan seseorang atau anak gitu. Jadi anak itu belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita respon dari mereka gitu. Kira-kira sih seperti itu. Nanti kan pasti pertanyaan orang tua gini, gimana nih anak saya kan gak mau bangun pagi nih, kalau udah libur pasti bangunnya siang. Padahal harusnya mau libur mau itu dia tetap harus disiplin bangun pagi. Kan bangun pagi itu sehat atau apa. Nah bagaimana orang tua bisa deep talk sama mereka, kehadiran secara utuh gitu. Disiplin itu akan, ya kepatuhan itu akan dengan sendirinya terjadi. Mereka akan dengan suka kita melakukannya ketika mereka tahu bahwa mereka itu cukup didengarkan. Bukan hanya dituntut untuk melakukan atau patuh aja gitu, tapi mereka juga cukup didengarkan. Misalnya contoh, iya ma besok aku mau bangun agak siang ya, karena malam ini kebetulan aku mau game online sama teman-teman aku sampai jam 12 malam. Itu kan beda. Gitu. Jadi anak itu lebih terbuka sama kita dan kita tahu gitu. Oh, okay. Hanya besok? Apakah selama libur? Gitu ya. Gitu. Bangun siang itu seperti apa? Kita ngobrol sama anaknya gitu.
1: Nah, berarti istilah kita membuat peraturan di awal gitu ya?
0: Iya, betul. Jadi aturan di awal itu bagus banget. Tapi dengan cara open communication.
1: Kalau misalkan dan buat
0: orang tua
1: peraturan
0: juga salah satunya belajar untuk bisa menyampaikan.

0: kan dengan I statement. I statement itu I saya ya gitu. Itu ada template-nya gitu dan kita tahu caranya gitu. Jadi saya merasa, jadi mama merasa kamu belakangan ini kurang mendengar mama gitu ya. Mama membutuhkan kamu punya waktu untuk mendengarkan mama gitu kan. Misalnya contohnya seperti itu. Nah nanti anak kan bisa ngomong juga gitu.
1: Nah kalau misalkan di awal kita sudah, kalau misalkan seperti tadi contoh kasusnya itu untuk ada persetujuan untuk boleh bangun siang ya. Jadi ketika ketika biasanya sebelum liburan itu mereka memang disiplin bangun pagi, berhubung mau liburan minta izin bangun siang. Berarti itu tandanya mereka bukannya tidak taat ya, tapi memang ada perjanjian khusus gitu.
0: Iya. Betul, jadi ada toleransi dari orang tua juga. Ketika orang tua mendengarkan kan bisa, kalau kita ngomong bisa negosiasi gitu. Jadi bisa aja di hari-hari tertentu bilang, oh ya mama butuh kamu di hari misalnya Selasa atau Rabu atau Kamis itu kamu temenin mama ya nanti pagi-pagi gitu. Atau temenin papa ya pagi-pagi gitu, olahraga pagi atau apa. Jadi ketika si anak didengarkan, perasaannya juga divalidasi gitu, anak itu akan lebih mengerti, oh ya, orang tua saya cukup toleransi, mengerti apa kebutuhan saya gitu. Jadi ketika itu terjadi, maka akan terjadi timbal balik. Nah, kalau kita hanya mendisiplinkan saja, tanpa kasih tahu pentingnya disiplin itu apa gitu, diminta untuk melakukan itu apa gitu, ya, anak nggak akan mengerti gitu.
1: Ada juga nih Bu yang mengatakan ketika akhirnya bisa dinego, ini kan dalam tanda kutip kan peraturan ini dinego gitu ya. Kalau besok libur aku ini mau Bu ya, aku mau bangun siang ya gitu kan. Nanti orang tuh berpikir, waduh, berarti peraturan aku nih nggak konsisten ya sampai akhirnya bisa dinego seperti ini. Berarti kedisiplinan ini nggak akan bisa diterapkan nih.
0: Nah itu kan ketika nego kan jelas dong komitmennya seperti apa. Jadi juga anak-anak akan belajar juga ketika negosiasi itu kan mereka bukan cuma hanya dapat reward. Itu kan rewardnya. Tapi kalau itu dilanggar tentunya ada punishment gitu. Misalnya mereka gak bisa lagi tuh main game online sampai tengah malam gitu. Atau sampai jam 11 malam gitu. Jadi tetap ada di dalam satu negosiasi itu tetap ada ketaatan yang di sana, kepatuhan juga gitu. Bahwa okay ya, jam 11 malam selesai, besok pagi kamu boleh bangun jam 8 pagi misalnya gitu, atau jam 9, ya gak bangun jam 12 siang juga gitu. Tentunya ya gitu. Tapi kalau misalnya ini ya kita juga kasih tahu, kalau kamu udah tidur di atas jam 11 malam, jam 12 malam, itu kan yang kasihan badan kamu yang recovery. Kalau itu dilakukan cuma seminggu sekali, dua kali okay gitu. Tapi apa sih yang kamu pikirkan gitu. Jadi selalu berdiskusi, kalau saya bilang, dengan ketika kita ngerti kebutuhannya mereka, kita negosiasi kebutuhannya mereka, kita juga perlu menyampaikan kebenarannya seperti apa sih, kenapa kita menuntut mereka untuk disiplin, tidur tepat waktu, bangun pagi gitu. Nggak selalu seperti itu. Atau misalnya kayak sekarang lah, anak-anak kan lagi musim Sweet 17 gitu kan, atau apa, pergi sampai pesta, sampai malam, ya kita... Kenapa sih orang tua cerewet untuk bilang jaga diri, pulang gak terlalu malam, jangan minum minuman keras, atau hati-hati ketika orang menawarkan minuman itu. Tanpa penjelasan biasanya anak-anak ini tidak mengerti kenapa sih harus taat gitu.
1: Ini kan kalau misalkan sebelum terjadi Bu, kalau misalkan kita istilahnya sebelum punya anak kita mendengarkan pelajaran hari ini gitu ya, parenting with heart, bisa kita persiapkan. Nah kalau misalkan yang sudah terjadi nih Bu, istilahnya anaknya sudah terlanjur dewasa, istilahnya udah remaja gitu, dan selama ini kita ternyata memiliki aturan yang itu tadi, dulu yang penting taat, yang penting yes boss, tapi ternyata kan setelah mengetahui dampaknya kita harus ada perubahan nih. Apa yang harus kita lakukan pertama kali nih Bu untuk menyadarkan ke mereka?
0: Oke, jadi buat mungkin kita sebagai orang tua yang sudah terlanjur pakai pola asuh warisan dari orang tua kita, itu nggak pernah ada kata terlambat, gitu. Balik lagi adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa hadir penuh hadir seutuhnya, hadir penuh untuk anak-anak kita. Hadir penuh itu artinya apa? Ketika ngomong sama anak, misalnya contoh nih, mau bikin anaknya disiplin kalau lagi ngobrol nggak pegang gadget, tapi kita sendiri sibuk dengan gadgetnya kita. Itu kan nggak jadi role model, benar nggak? Jadi ketika sudah terlanjur, yuk kita sebagai orang tua juga bisa perbaiki. Apa sih yang membuat anak-anak kita nyontoh kita nggak taat gitu kan? Jadinya gitu, karena kita kadang-kadang ketidaktaatan anak itu karena nyontoh kita gitu. Sebagai orang tua, nah kita coba koreksi diri kita juga gitu. Apakah kita beneran 100% dengerin anak, hadir seutuhnya, aktif listening gitu, atau kita hanya pura-pura mendengarkan ya? Kalau saya bilang pura-pura mendengarkan gitu, tapi sebetulnya tidak mendengarkan. Bagaimana kita cukup hadir buat anak-anak itu mengerti, dan kita bisa jadi role model gitu. Dan nggak ada kata terlambat, itu bisa semuanya diperbaiki dengan open communication dan tentunya active listening dan memahami emosi anak, kebutuhan anak itu apa gitu. Gak ada yang terlambat, meskipun anak ini sudah punya label yang sebetulnya gak boleh dilabeling gitu ya, anak-anak pembangkang atau anak-anak yang di rumah nurut tapi di luar sana bikin masalah gitu.
1: Di rumah nurut, di luar sana bikin masalah. Jangan-jangan ini terjadi karena itu dari awal kita tidak pernah membiarkan anak kita bisa meluapkan emosinya, hanya nurut aja apa yang dikatakan oleh orang tua, seperti itu.
0: Iya, itu yang kita bilang mereka berekspresi di tempat yang salah akhirnya, dan di luar kontrol orang-orang dewasa gitu. Waduh. Jadi akhirnya kenapa sih anak-anak tawuran, kenapa anak-anak jadi ya kalau kita ngomong coba-coba free sex atau apapun, nah itu karena mereka itu kurang didengar di rumah. Wah. Kebanyakan seperti itu.
1: Ini bahaya nih Bu ya. Hanya gara-gara kurang didengar efeknya kemana-mana gitu Bu ya.
0: Yes.
1: Oke, nanti kita akan kembali lagi Bu. Kita akan belajar lagi. Tapi kan harus break sejenak ini Bu ya.
0: Iya.
1: Oke. Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Halo, saya Steven Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah
3: Duo Steven Jun.
2: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart ya Heartliner ya. Dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Zivora nih. Baik, Ibu Zivora nih, ada gak sih Ibu Zivora nih contoh kasus yang terjadi gitu ya, sampai akhirnya dampaknya seperti apa gitu, kemudian juga solusinya seperti apa gitu Bu?
1: Mungkin saya mau cerita aja. Ini ada seorang pria gitu ya, usianya 38 tahun. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat menekankan kepatuhan gitu ya. Disiplin tinggi lah ya kalau kita ngomong. Sejak kecil pria ini tuh gak boleh membantah, harus selalu nurut, emosi dianggap suatu kelemahan gitu ya. Dan sekarang pria ini memiliki anak usia 7 tahun yang ekspresif. Anak-anak sekarang kan ekspresif ya gitu. Dan ini kan ada gap usia juga ya. Dia usia 38 dan dia baru mempunyai anak usia 7 tahun gitu ya. Dan kebetulan anaknya ini sangat ekspresif gitu. Nah, mulailah di sana terjadi nih yang namanya kalau kita ngomong tantangan buat pria ini gitu ya. Dia selalu merasa, pria ini selalu merasa nih, si ayah dari anak 7 tahun ini selalu merasa terganggu ketika anak banyak bertanya. Kayaknya gak habis banget banyak pertanyaannya. Dan dia selalu cepat menyuruh si anak diam ketika anak menangis. Ketika minta perhatian atau minta apa, biasanya si papahnya ini, ayah si anak 7 tahun ini selalu bilang, untuk nyuruh diam segera gitu dan menganggap anak ini terlalu sensitif gitu yang terjadi itu. Nah, dampaknya kepada si anak yang 7 tahun ini ternyata anak ini mulai menahan emosinya karena dia ketika menangis atau dia mengekspresikan emosi yang lain, sedih, marah atau apa, dia tuh nggak dapat respon yang baik dari ayahnya yang memang tidak mengerti gitu, karena yang diwariskan dari orang tua si ayah ini adalah nurut aja tanpa penjelasan gitu ya. Dan anak 7 tahun ini itu mulai menahan emosinya, komunikasi juga jadi mulai kaku gitu ya, lebih tertutup, dan hubungan juga jadi terjarak antara ayah dan anak ini gitu. Nah, ketika menyadari itu, akhirnya si ayah berkonsultasi lah ya dengan konselor kayak gitu ya. Dia mengambil langkah menyadari bahwa pola masa kecilnya itu udah diwariskan dari si ayah ke anak gitu. Dan dia mulai membedakan antara tidak nyaman dan tidak benar gitu ya. Itu dua hal yang itu. Dan belajar, si ayah belajar mendengarkan tanpa langsung mengkoreksi gitu. Mulai belajar mendengarkan, kenapa sih anaknya nangis, kenapa sih anaknya sensitif, kenapa ini gitu. Mulai belajar mendengarkan apa yang tidak disampaikan secara verbal oleh anaknya gitu. Dan memberi ruang kepada si anaknya itu untuk berekspresi atau mengekspresikan emosinya. Dan tentunya orang tuanya juga karena tahu bahwa dia mewariskan sesuatu yang unsolved business kalau kita ngomong ya, yang dari lukanya dia dulu ketika dia dituntut untuk taat dan gak pernah ada penjelasan, si ayah juga mulai refleksi diri secara rutin gitu. Dia belajar memahami emosinya sendiri terlebih dahulu ketika dia mau membuat anaknya disiplin. Dan tentunya itu menghasilkan satu perubahan ya, Uncle Timo ya. Perubahannya mulai terlihat bahwa anaknya yang 7 tahun ini jadi lebih percaya diri ketika mengekspresikan diri karena dia nggak takut diminta ayahnya untuk taat, diem aja gitu. Komunikasi jadi pasti lebih terbuka ya karena ayahnya mulai lebih terbuka gitu ya. Konflik juga jadi berkurang karena ayahnya jarang ngebentak untuk diem. Aduh, kamu tuh diem, jangan cerewet, atau diem, kamu tuh sensitif banget, atau kamu tuh cengeng atau apapun gitu. Dan tentunya pasti hubungannya jadi hangat gitu ya. Dan catatan penting bagi orang tua saat ini adalah orang tua juga harus mulai merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Artinya dalam hal emosionalnya, sehingga kita bisa terhubung dengan anak-anak secara emosional juga. Kira-kira seperti itu sih, Uncle Timo.
0: Oh, ternyata banyak sekali ini manfaatnya, Ibu ya. Ketika kita sudah bisa mulai mengerti, memahami tentang bagaimana emosi anak bisa tersalurkan ini, Bu ya. Nah, karena juga sudah di penghujung acara, Bu Zivora nih, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita di kesempatan kali ini.
1: Iya, nah kebetulan di Yayasan Busurma saat ini sedang dibuka satu program free, teman-teman nggak perlu bayar apa-apa, itu namanya programnya Liberated Life gitu ya. Bagaimana kita dibebaskan dari yang namanya tirani-tirani irrational belief, atau mungkin kayak kasus yang ini ya, kita sudah terlanjur mendidik anak hanya patuh saja tanpa mengenali emosinya. Yuk ikutan di dalam satu program yang diinikan oleh Yayasan Busurmas gitu ya. Teman-teman bisa ikuti, itu 3 kali pertemuan. Nanti bisa dilihat juga flyernya mungkin di Instagramnya Yayasan Busurmas. Di sana teman-teman masuk ke workshop, lalu nanti teman-teman tiga hari itu, lalu ada 3 hari juga teman-teman akan difasilitasi oleh para di Liberated Life ini. Kita akan mengenal apa itu love gitu ya. Jadi Liberated itu merupakan akronim love identity gitu ya, belief-beliefnya kita gitu, sampai nanti di titik akhir itu adalah destiny-nya kita. Nah, bagaimana kita merubah hidupnya kita menuju yang lebih baik di dalam pola pengasuhan anak-anak juga termasuk di sana.
0: Wow.
1: Itu sih.
0: Ya, bisa langsung mengikuti acara yang tanggal 6, tanggal 13, dan tanggal 14 Juni ya. Langsung bisa menghubungi ke Ibu Sintia 0853-2132-8767, 0853-2132-8767. Baik, sekali terima kasih Ibu Zivora. Hari ini
1: terima
0: kita boleh belajar lagi
1: atas kesempatannya Uncle Timo dan Hardliner yang telah mendengarkan. Terima kasih, semoga apa yang dibagikan menjadi bermanfaat. Selamat sore.
0: Ya, demikian Hardliner, perbincangan kita bersama Ibu Zivora. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Hardline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardan, Theodor Diri, kiranya melalui Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, jelang malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Teh yang akan menemani Anda Heartliner di kesempatan malam hari ini. Tentu saja seperti biasa setiap hari Sabtu di Saturday Gospel Request nih ya, di hari Sabtu terakhir. Terakhir untuk di bulan Mei, Heartliner ya. Enggak kerasa ya. Tahu-tahu sudah di bulan Mei terakhir, Heartliner ya. Tanggal 30 hari Sabtu. Besok tanggal 31. Kemudian besok hari Raya Waisak ya, hari libur. Hari Senin tanggal 1 Juni, hari kesaktian Pancasila, hari libur. It's a long weekend, Heartliner ya. Bersyukurlah yang libur di hari Sabtu ya, Sabtu, besok Minggu, Senin juga libur, bisa mudik nih Heartliner ya. Wah, seneng banget ya. Yang enggak mudik, yang tetap aja di Jabodetabek, yang sambil dengerin radio Heartline, wah monggo yuk sambil ditemani Tim Ardante yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam hari nanti di program Saturday Gospel Request. Ya, untuk Anda yang merequest lagu, yuk langsung saja di 0855-885-1006, 0855-885-1006 itu WhatsApp call ya. Untuk WhatsAppnya di 0819-269-1000 ya. Saking banyaknya nomor nih Heartliner ya. Atau saat ini aku sedang siap-siap untuk live TikTok, nanti kita live TikTok ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Seratus koma enam Heartline FM ya. Sudah di jam 6 lewat 22 menit ya. Agak terasa ini. Hujan nggak di tempat Heartliner ya? Kalau di Gunung Heartline Center aman, baik-baik aja nih Heartliner ya. Yuk, yang ingin bergabung di Saturday Gospel Request boleh ya di 0819-269-1000. Ini mau live TikTok juga, seperti TikToknya lagi ada settingan kendala di komputer. Karena live TikTok kita kan pakai komputer ya, bukan pakai handphone ya. Ini tadi gak nongol-nongol ini mukanya. Masa siarannya gak ada mukanya. Lagi diatur dulu ya Heartliner ya. Oke, langsung kita bacakan saja untuk Anda yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp kita di kesempatan malam hari ini. Ada Shalom Saturday Gospel Request sama malam Mas Timo. Ada Ibu Iren ini ya, di Tangerang mau request lagu Victor Huta Barat, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Kirim salam untuk Ibu Yohana Rumakit, Besari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Mbotsu, dan semuanya aja ya. Spesial untuk Mas Timo, kru Heartline. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Thank you Mas Timo. Sama-sama Ibu Iren ya. Kemudian juga ada Kak Rosinta. Mas Timo ganteng. Widi, bisa aja nih Kak Sinta yang cantik nih ya. Request lagu Herlin Pirena, judulnya Tuhan Mengutus Kita. Amat melayani, sehat selalu, kompak selalu di udara, sukses selalu. Tuhan memberkati kita. Mau lihat di godang. Terima kasih artinya itu bahasa Batak nih ya. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Rosinta. Kak Rosinta di Perum ya. Waduh, Kak Rosinta di Perum buka gak hari ini nih laponya nih Kak Rosinta nih ya. Kemarin nanyain ya. Kalau buka harus mau dipesan ini. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ada Brandon. Brandon ingin mendengarkan pujian Sejuta Rasa dari Army of God. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa membuat semangat di malam minggu ini ya, yang kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang ingin latihan buat kebaktian besok hari minggu katanya. Tetap stay tune di Heartline FM. Terima kasih Heartliner ya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

100,6 Hardline FM. Ya, Hardliner ya. Sudah di jam 7, kurang sekitar 15 menit lagi nih Hardliner ya, menuju pukul 7 malam di hari Sabtu terakhir di bulan Mei ini ya. Gak kerasa, tahu-tahu sudah Mei-nya akan berakhir. Besok tanggal 31, besoknya lagi tanggal 1, besok hari Waisak, besoknya lagi lusanya hari Kesaktian Pancasila. Libur semua nih Hardliner ya. It's a long weekend ya. Seneng ya bisa merayakan atau merasakan long weekend nih Hardliner ya. Biasanya long weekendnya di hari Jumat gitu. Sekarang di hari Senin, oh sama aja gitu ya. Semoga bisa dinikmati bersama keluarga, orang-orang yang Anda kasihi ya. Kira-kira mau pergi kemana nih di long weekend ini? Apakah mudik? Wah, kemarin baru aja mudik ya. Mungkin pergi yang deket-deket aja nih ya. Takutnya nanti jalanan macet nih Hardliner ya, karena long weekend ini ya. Gak apa-apa ya, sambil menikmati malam Anda nih di kesempatan kali ini. Yang mungkin masih ada di jalan, hati-hati. Yang lagi menuju ke arah Puncak, ke arah Bogor. Wah, macet nih. Karena orang gak mau pada pergi jauh, yang deket-deket aja. Jadi ngejublak di sana nih Hardliner ya. Gak apa-apa ya, sambil menikmati malam hari ini, sambil ditemani oleh request Saturday Gospel request nih ya. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu, langsung aja di 0819-269-1000. Ada Ibu Rinse. Salam, Bung Timo. Ini Ibu Rinse ya, minta lagu judulnya Yesus Mutiaraku. Kirim salam untuk semuanya. Untuk Bung Timo, terima kasih ya sudah bacakan atensinya. Sama-sama Ibu Rinse ya. Kemudian juga yang sudah bergabung ada Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Bung Timo, selamat melayani pendengar setia Hardline. Mau request lagu nih, Iring di Kau Saja. Kirim semua untuk kru Hardline ya. Dan juga Bung Siregar, Koko Mbotsu. Ya, Koko Mbotsu udah lama nih ya, gak tegur sapa nih ya. Om Sigit juga, Pak Doni, dan semua kru Hardline ya. Untuk Bung Timonya, terima kasih sudah di absen semua. Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu Rita Mutiara ya. Semoga juga sehat selalu nih Hardliner ya. Setelah itu ada yang juga telah bergabung, ingin merequest lagu GPCC Worship dari Jason ya. Judulnya Ku Milikmu. Kirim untuk semua pendengar Stereo Hardline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.
2: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

Será todos como en Heartline FM, ya. Yeah. Terima kasih untuk anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline di kesempatan malam hari ini melalui gelombang 100,6 FM, ya. Sepi banget nih Heartliner. Hari ini biasanya kadang-kadang suka ada yang datang gitu ya. Tapi hari ini lagi sepi nih, cuman saya dan satpam di bawah aja nih ya. Tapi untuk ditemani Heartliner yang ada di rumah gitu ya. Oke, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ada Opung Roy. Opung Roy, apa kabar Opung Roy ya? Halo, Uncle Timo. Waduh, suaranya lemas banget nih, belum ngopi kali ya. Udah Opung, udah ngopi. Mana kebanyakan kopi ini, sampai kebanyakan ini. Request lagu Yesus Juru Mudiku. Salamnya digabung aja. Oke, okay, God bless katanya. Sama-sama untuk Opung Roy ya. Setelah ada Opung Roy, ada Ibu Sari di Jakarta Selatan minta lagu Kau Yang Terbaik dari Maria Kalista. Kau yang terbaik ya. Kirim salam untuk Ibu Rita, Ibu Iren, Ibu Rince, dan semuanya aja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama untuk Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ibu Sari Jakarta Selatan, salam juga buat Opung Roy katanya. Ibu Sari Jakarta Selatan, enggak hujan ya. Sama ya, semoga enggak hujan. Meskipun tadi waktu berangkat hujan loh Heartliner ya, waktu perjalanan, waktu pas di daerah Dumpit sana gitu ya, hujan, hujan gitu ya. Sampai ternyata sampai gedung Heartland Center gak hujan. Itu namanya kan ngeselin. Udah itu hujan cuma sebentar lagi, udah repot-repot gitu pakai jas hujan gitu, berhenti dulu pakai jas hujan, pakai semuanya mantel segala macem gitu. Sampai sini gak hujan. Di tengah perjalanan juga paling cuman pas melewati ya gak nyampe 500 meter udah gak hujan Heartliner ya. Kadang-kadang ya. Memang perjalanannya melewati 4 musim ya. Musim durian, musim mangga, musim rambutan. Sekarang lagi musim mangga ya Heartliner ya. Itu udah mulai bertaburan ini mangga-mangga di mana-mana gitu ya. Harganya masih mahal, nanti minggu depan pasti udah mulai murah. Mulai gede-gede, sekarang masih kecil-kecil gitu ya. Gak hujan ya untuk di Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu Sari ya. Oke, kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ingin mendengarkan pujian dari Melita Sidabutar ini, penolong yang setia. Dari ada Bung David ya, kirimkan untuk istri dan anak-anak yang saat ini sedang mendengarkan, yang sedang dalam perjalanan untuk makan malam. Wah, semoga menjadi makan malam yang menyenangkan ya. Gak usah pusingin makan apa aja ya, bebas lah, terserah. Kadang-kadang kita mengikutin apa yang anak pengen gitu ya. Anak pengennya makan pecel lele, udah ikut aja gitu ya. Ngalah aja lah, yang penting anak makan. Judulnya begitu ya. Gak apa-apa, yang tetap setia, tetap kompak selalu tentunya. Bisa saling bercerita ya. Mungkin setelah seminggu jarang ketemu, di kesempatan malam hari bisa bertemu, bisa saling bercerita nih ya. Oke, penolong yang setia akan segera hadir di orang dengar anda. Bagi anda yang bergabung boleh di 0819-269-1000. Saya tunggu hingga pukul 8 malam nanti ya. Perjalanan kita gak banyak ya Heartliner ya. Makanya segera kirimkan request anda sekarang juga.

0: Radio selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartland Radio, more value, more than radio.
1: Sungguh kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

100,6 Hardline FM. Ya Tuhan yang besar. Sedua kita ke menit 30 lewat dari pukul 7 malam nih Hardliner ya. Jadi perjalanan kita tinggal 30 menit ke depan nih Hardliner ya. Semoga semuanya akan baik-baik saja dan semuanya terberkati dan semuanya bahagia nih Hardliner ya. Ya. Baik, terima kasih Heartlander sudah bergabung. Ada Ibu Icu di Cimone juga nih yang ingin menyampaikan salam dan merequest lagu ya. Bagi Anda yang ingin bergabung juga boleh ya di 0819-269-1000. Ibu Icu, shalom, selamat malam Bung Timo. Apa kabar? Sehat, Bu? Salam sehat ya. Semangat selalu, happy weekend. Mau request lagu Tuhan Tak Pernah Gagal dari Edward Chen. Dan kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan juga kru Heartline di Asia sedang bertugas kompak di udara. Semangat, bahagia, serta terhibur dengan lagunya. Terima kasih Bung Timo sudah bacain atensinya. Selamat bertugas, sukses dari Ibu Icu di Cimone. Baik, Ibu Icu di Cimone ya. Terima kasih juga sudah bergabung di kesempatan kali ini ya Ibu Icu ya. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ada Pak Herianto. Pak Herianto ini ingin mendengarkan pujian dari Kabaresi Group ini ya. Judulnya Setiamu Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Untuk itu kita tetap yakin bahwa Tuhan setia dengan janji-janjinya. Amin ya. Ketika sudah berjanji, ya, tinggal kita menunggu jawabannya aja nih Heartlander ya. Tetap tekun, tetap percaya, tetap berdoa dalam lindungannya dan naungannya tentunya. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.

0: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless.

Ya, terima kasih Harlenar untuk kebersamaannya. Hampir tak terasa ya, hampir jam 8. Saatnya Setimur Rantai harus undur diri dari pendengaran Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Ekstra dari kelompok yang sama. Tadi sebuah pujian dari Melita Sida Butar dan juga Karissa Tuhan Tahu yang sudah di request oleh Ibu Cencen di Cencen di Jakarta nih ya. Request lagu Tuhan Tahu, kirim untuk anak saya Francisca Febriani, suami Ko Aca, buat Ibu Maria dan teman-teman di persekutuan PD Paz Agape, Ibu Esther dan juga Kuang-Kuang di Alam Sutra. Terima kasih Bung Timo, sama-sama untuk Ibu Cencen juga ya. Terima kasih Ibu Ici juga ya. Kita sudah diputarkan lagunya sama-sama ya. Dan sebagai yang terakhir nih, sebelum kita tutup, ada requestan dari Ibu Mariati ini ya, Mariati Marpaung di Kapuk, Jakarta Barat. Selamat malam Pak Timo, apa kabar? Sehat ya, sehat. Merequest lagu Kutahukan Hari Esok dari Victor Huta Barat ya. Kirim salam untuk semuanya aja ya, Victor Huta Barat. Kan hari esok. Oke. Baik, terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi ya di hari dan gelombang yang sama. Tapi besok saya juga masih siaran Heartliner ya. Gak usah nunggu minggu depan, besok aja ya. Selain ada jangan kemana-mana, karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan ini hingga malam hari nanti. Saya Timur dan turut diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar. Happy weekend ya. Apa kabarnya ya hari ini? Menjalin aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Semoga hari ini hari menyenangkan. Dan saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan ya. Ya, saat ini mungkin yang sedang bermalam minggu ya. Ada kata bilang, ada yang bilang bahwa malam minggu itu malam yang panjang. Apalagi ini liburnya panjang ya Haranar. Lanjut besok libur Waisak, lanjut lagi tanggal satunya itu Sakti dan Pancasila, libur umum lagi ya. Tapi di malam hari ini bagi Haranar bukan hanya libur panjang saja ya, tapi di malam ini adalah libur yang penuh sukacita ya. Malam minggu yang penuh sukacita karena ditemani oleh puji-pujian, lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, meneguhkan dan menghibur kita malam hari ini ya. Di Gospel Request ya, dimana kita memutarkan lagu-lagu pujian sesuai dengan request Haranar sendiri ya. Bersama saya Bung Toga Marpaung menemani Haranar sampai pukul 10 malam nanti dalam program Gospel Request ya, dimana Haranar dapat merequest maupun kirim-kirim salam kepada Harlaner, pendengar lainnya dimanapun mereka berada ya. Begitu juga bagi keluarga, sanak, saudara, untuk kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Untuk itu ya, ya silakan ya mengirim ke nomor WA kami di 0819-269-1000 ya, atau di 0858-8861-006 ya. Selain itu Haranar juga dapat menyaksikan gospel request malam hari ini di live TikTok kami, yaitu ya yang bernama akun live TikTok kami adalah Heartland FM ya. Di situ Haranar juga dapat langsung merequest puji-pujian ya, lagu-lagu favorit Haranar. Ya tentunya Togah akan baca dan putarkan ya. Untuk itu ya, Togah akan tunggu request dari Haranar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM ya. Saya akan kembali setelah pujian berikut ya. What an awesome God dari Phil Wickham ya. Tetap stay tune hanya di Heartland FM.

mari hitung berkat Tuhan ya, yang selalu baru setiap hari ya. Berkat Tuhan tidak habis-habisnya, senantiasa menyertai kehidupan. Banyak berkat harian yang kita rasakan, kita alami, kita ada saat ini, boleh bernapas juga, itu semua berkat. Jadi berkat itu bukan hanya semata-mata soal harta, duit, tapi kesehatan, napas, ataupun banyak hal lain ya yang kita rasakan, itu semua berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita harener semakin hari semakin setia dan bersyukur senantiasa atas setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Oke harener, ya kembali ya, Tuhan mengundang untuk harener ya untuk bergabung di Gospel Request di malam hari ini untuk diputarkan lagu-lagu favorit harener ya di 0819-269-1000 atau bisa join di live TikTok kami ya di Heartline FM, karena sudah banyak ini ya yang sudah bergabung di live TikTok kami maupun sudah request juga ya. Tapi ya Tuhan langsung bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio kami. Request pertama ini ya ada di WA chat kami ya. Ya yang pertama, request pertama ya jatuh kepada Ibu Ana Usman. Selamat Ibu Ana Usman ya, progres pertama di WA chat kami. Ya, salam, selamat malam Bung Togas. Salam, selamat malam juga Ibu Ana Usman. Ya, saya Ibu Ana Ibu Ana Usman di Bona. Mau request lagu Sujud dan Terima Kasih. Salam-salamnya buat Ibu Ningsi di Bona, Ibu Indah Prihatin, Ibu Rince, Ibu Eni Lestari. Ya. Kemudian salamnya juga buat Ibu Linda, Omayati dan semua pendengar, salam sehat. Salam juga buat Bung Toga dan kru yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, berkat yang sama juga mengalir buat Ibu Usman. Tuhan berkati yang sudah setia, semangat ya mendengarkan Gospel Request malam hari ini. Ya, ya. Selanjutnya ya, request yang kedua ada di live TikTok kami ya. Yaitu jatuh kepada ya Kak John Bimo. Kak John Bimo ya. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Mau request lagu dari Ade Manuhutu ya. Dari Ade Manuhutu. Ya, apa saja judulnya, yang penting penuh sukacita dan gembira. Oke, siap Kak John Bimo ya. Nanti kita carikan ya dari Ade Manuhutu. Terima kasih Kak John Bimo sudah bergabung di live TikTok kami ya. Kemudian ada Ibu Icu juga ya di yang sudah bergabung di live Tito kami. Mau request lagu Karya Terbesar dari Sari Simorangkir. Ya, salamnya buat semua pendengar setia. Gitu juga yang ada di grup GGA. Dan selamat bertugas, sehat dan semangat selalu buat kru Hatlan Yaski yang sedang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu Icu di Cimone ya. Ya, selanjutnya ada ya, masih di live TikTok kami, yaitu ya Kak Miga. Kak Miga, salam Bung Toga. Salam, salam Kak Miga. Mau request lagu Kuasa Doa dari KMS. Terima kasih. God bless us ya buat kita semua. Sama-sama Kak Miga ya. Toga sudah siapkan requestnya dari KMS Kuasa Doa.
Ya, juga sudah bergabung ya, Kak Tulus Simatupang. Ditunggu requestnya ya. Sudah menyapa kita di malam hari ini. Ya, juga Kak Jose Timor. Ada Florita juga. Hai Kak Florita ya. Kak Florita ini juga aktif ya di live TikTok kami tentunya. Ditunggu untuk requestnya ya. Baik, kita kembali kepada WA chat ya. Request dari WA chat ada Opung Roy Panjaitan. Ya, salam Butoga, sehat selalu, Tuhan Yesus mengaramoti. Sama-sama Opung Roy Panjaitan ya. Tuhan Yesus mengaramoti hita sudina ya, bahasa Batak ya. Semalam Opung Roy ditunggu-tunggu, belum ya, belum bergabung juga di Horas Bonapasogit yang memutarkan khusus lagu-lagu Batak rohani ya. Sampai ketemu bergabung di Jumat depannya Opung Roy Panjaitan ya. Ya, sekedar informasi Haranar, selain kita memutarkan lagu-lagu rohani gospel ya, gospel request khusus bahasa Indonesia, kita juga ada program memutarkan lagu-lagu Batak rohani setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam ya. Ya, begitu juga atensinya dari Muli Yadi ya. Ya, untuk requestnya dari Mulyadi, peganglah tanganku Roh Kudus. Salam kembali buat Dek Sari yang semakin cantik, semakin baik tentunya. Dan buat semua pendengar setia, Harden dimanapun berada. God bless you ya. Ya, maksudnya Opung Roy dari Mus Mulyadi ya. Baik, Opung Roy, sama-sama ya, Tuhan berkati juga. Ya, ditunggu, kita akan putarkan nanti ya. Sebelumnya kita baca kembali request berikutnya dari Kak Ruti Manurung. Oh ya, sudah bergabung di TikTok kami, bisa request lagu rohani apa saja. Iya, bisa Kak Ruti Manurung ya. Lamping lagu rohani Kristen tentunya ya. Silakan ditunggu untuk request dari Kak Manurung. Selanjutnya ada Ibu Rince Manalu. Selamat malam Mutoga, saya minta lagu pujian yang judulnya Datanglah Padanya ya, Datang Padanya. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Mutoga serta kru yang sedang bertugas, selamat melayani Maulati Gudang. Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Rinca ya, Tuhan berkati juga buat kita semua. Ya, selanjutnya ada Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat. Ya, minta lagu Tuhan Tahu ya. Ini biasanya dinyanyikan oleh iya, Melita Sidabutar. Dan salamnya buat anak saya Francisca Febriani, buat suami juga yaitu Ko Aca. Salamnya juga buat Ibu Maria dan teman-teman persekutuan doa Pas Agape ya. Ya, kalau tidak salah Pas Agape ini ada Ibu Maria ya. Begitu juga salamnya juga Ibu Esther dan Kuang-Kuang di Alam Sutra. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Baik Ibu Cencen di Jakarta Barat, tepatnya di Menceng ya, dekat Tegal Alur ini. Ya, baik Haranar, kita dengarkan dulu beberapa pujian berikut ya. Sambil menunggu request dari Haranar,
Kita dengarkan request pertama tadi, sujud dan terima kasih dari JCC Worship.

Ya, nama yang memberi kemenangan yaitu Yesus namanya, ya. Segala dosa telah dikalahkan, ya. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan kemenangan bagi orang percaya. Bahkan kita lebih daripada orang pemenang. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa kita ini bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Karena kemenangan ada pada orang-orang yang disertai, diurapi oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Ya, baik, karena Anda masih di 100,6 Heartland FM dalam program Gospel Request. Ya, di mana Anda dapat request puji-pujian yang tentunya memberkati, meneguhkan, dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti. Ya, tak terasa sudah berjalan 1 jam ya. Ada 1 jam lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian, di mana kita memutarkan lagu-lagu sesuai dengan request dari Haranar sendiri. Khusus di lagu-lagu gospel tentunya. Untuk itu yang mau bergabung, silakan di 0819-269-1000 ya. Atau bergabung di live TikTok kami di Heartland FM. Di situ harapan dapat langsung menulis di kolom komentar lagu-lagu requestnya ya. Pastinya Toga akan baca dan putarkan ya. Sudah ada berapa banyak tadi ya yang kita bacakan maupun kita putarkan di live TikTok kami. Ya, baik, kita kembali membacakan request yang sudah masuk di ruang studi kami. Datang dari dari WA chat kami, yaitu Pak Darwin Chen ya. Pak Darwin Chen ya. Salam, selamat malam Bung Toga, semangat selalu dan sehat selalu. Amin, amin ya. Itu hal yang berharga ya bagi kita. Kesehatan dan semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya, untuk salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Ya, Pak Darwin ini kirim-kirim salam dulu ya. Baru nanti terakhir di requestnya. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartland, khusus di Gospel Request malam hari ini. Dan jangan lupa untuk kita besok ibadah di gereja lokal kita masing-masing. Ya, untuk requestnya WGTB. Ya, kepanjangannya walau gunung itu tidak berpindah. Baik, Pak Darwin Chen ya, sama-sama Tuhan berkati juga senantiasa. Requestnya walau gunung itu tidak berpindah, kita tetap percaya ya, karena iman itu mampu memindahkan gunung dikatakan. Tapi iman yang benar itu, iman yang luar biasa itu, sekalipun gunung itu tidak berpindah, tetap menaruh pengharapan, keyakinan hanya kepada Tuhan. Ya, artinya sekarang kalah dalam kehidupan ini tidak selamanya sesuai dengan harapan dan cita-cita, rencana yang kita mimpikan. Tapi yang terbaik adalah rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sekalipun gunung tidak berpindah, kita tetap terus percaya hanya kepada Tuhan. Ya, sebentar nanti kita dengarkan pujian walau gunung itu tak berpindah. Ya, kemudian dari Burita Mutiara. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat melayani pendengar setia Heartland. Morkus lagu Mampirlah Dengar Doaku ya. Salamnya untuk yang ada di GGA, dan salam juga buat yang ada di Berlian Auto.
Begitu juga salamnya buat Bapak Pendeta Epi, Bung Romen Limbong, Bung Dika Arwan, Bung Aji, Bung Yusman, Pak Le, Mbak Riyama, Mbak Epa, Mbak Eca, Mbak Ragil, dan Mbak Sinta. Ya, begitu juga buat Bung Chandra dan Bung Toga yang sedang melayani kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu Rita Mutiara. Ya, selanjutnya ada Ibu Sari di Jakarta Selatan, di Petukangan Selatan. Selamat malam, selamat bertugas, salam sehat, tetap semangat dan tetap kuat sampai pagi. Iya, terima kasih. Ya, saya berharap kita juga tetap semangat dan sehat selalu dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, mau request lagu Goodness of God. Salam kembali buat Opung Roy Panjaitan, Mauliate Godang ya. Buat salamnya dari Opung yang sudah menyapa kita tadi lebih dulu ya. Ya, terima kasih juga salamnya buat Ibu Rince, Ibu Lia, Ibu Iren, Ibu Rita Omayati, Bung Aji, Bung Dika, Bung Ragil, Kak Persi, dan Kak Otrin, dan kawan-kawan semua. Salam kompak, semoga terhibur dengan lagu yang diperdengarkan. Happy Weekend, Maulate Godang buat Bung Toga, selamat melayani. God bless. Sama-sama Ibu Sari di Jakarta Selatan ya, sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Maulate Godang. Ya, selanjutnya ada Ibu Nopi Kristianti. Salam happy weekend Bung Toga, dari Ibu Nopi. Mau request lagu Alasanku Hidup. Salam-salamnya untuk semuanya saja, pendengar setia Harlen dimanapun berada, juga buat Bung Toga. Thanks ya. Baik Ibu Nopi, terima kasih juga ya buat requestnya Alasanku Hidup. Juga sudah siapkan ya. Tetap semangat Ibu Nopi Kristianti. Ya, satu lagi dari Ibu Rince ya. Untuk requestnya diganti dengan judul Kudaki Jalan Mulia. Baik Ibu Rince, mau ditunggu ya. Ya, kita juga menyapa yang sudah bergabung di live YouTube kami. Ada Kak Erni Wijaya. Hai, selamat malam, salam Kak Erni Wijaya. Ya, ditunggu ya Kak Erni Wijaya untuk requestnya ya. Terima kasih ya sudah menyapa kita di malam hari ini di Gospel Request. Ya, satu lagi dari Ito Mariati Marpaung ya. Ito Niben ya. Sama-sama Marpaung pamnya. Ya, selamat malam atau selamat borgin ya. Apa kabar? Semoga kabar sehat. Amin, amin. Ya, demikian juga buat Ito Mariati ya. Sehat selalu. Di ya, alamat di Kapuk, Jakarta Barat. Mau request lagu Peluk Aku Tuhan sebentar saja. Mau nanti godang itu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ito Mariati Mar
Pau. Ya, baik Karanar. Kita dengarkan ya beberapa pujian berikut. Ya, langsung saja kita dengarkan lagunya WGTB, Walau Gunung Itu Tak Berpindah ya. Tadi dari Pak Darwin Chen ya. Itu juga ada Ibu Rita, Ibu Rince, Ibu Sari, Ibu Nopi ya. Requestnya nanti langsung kita dengarkan sambil menunggu request dari Haranar. Kita dengarkan Walau Gunung Itu Tidak Berpindah.

Ya kaulah alasanku hidup. Ya baik runner. Ya sekarang sudah menit ke 38 ya. Ada 22 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian di Gospel Request malam hari ini. Untuk itu silakan yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau bergabung di live TikTok kami di Heartline FM ya. Kita percaya bahwa puji-pujian yang diperdengarkan atau yang kita dengarkan membawa sukacita bagi kita senantiasa, yang tentunya menghibur kita di malam hari ini ya.

firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, ya. Nanti itu biar di ya biar di malam hari ini kita sama-sama diberkati. Dan harapan juga dapat kirim-kirim salam, ya, untuk saling berbagi dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Kita semua di gospel request malam hari ini. Baik, kembali Tuhan bacakan ya request yang sudah masuk, yang sudah menyapa kita malam hari ini. Ada Bang Pardosi, ya. Ya, terima kasih Bang Pardosi, ya, sudah bergabung di Laptito kami. Minta lagu dengan Bukan Dengan Kekuatanku dari Sari Simorangkir. Baik, Bang Pardosi, terima kasih sudah bergabung sekali lagi, ya. Ya, Toga sudah siapkan ini, ya, untuk lagunya Bukan Dengan Kekuatanku. Ya, selanjutnya ada request berikutnya dari Pak Andre di Bandar Lampung. Ya, salam Bung Toga dan tim Radio Heartland FM. Ya, saya ingin merequest lagu rohani dari Melita Sidabutar, Bersamamu Ya Tuhan. Ya, salam-salamnya untuk semuanya saja pendengar setia siaran rohani Kristen Radio Heartland. Terima kasih. God bless you.

Ya, ada Kak Elda. Ya, mau request lagu yang tadi ya, Dalam Rumah yang Gembira. Dan salam buat Pak Abraham dan Ibu Raini yang sedang menyetir. Tuhan berkati di perjalanan. Ya, baik, semoga Pak Abraham dan Ibu Raini ya mendengarkan siaran malam hari ini ya. Untuk tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan ya buat Pak Abraham dan Ibu Raini sedang dalam perjalanan. Ya, berikutnya satu lagi dari Kak Hana ya. Kak Hana di Poris, Tangerang Kota. Ya, selamat malam Bung Toga di Gospel Request. Ya, minta lagu Bila Topan Keras Melanda dari Herlin Pirena. Salamnya buat pendengar setia Heartland dimanapun berada. God bless you. Baik, sama-sama ya Kak Ana di Poris, Kota Tangerang. Tuhan berkati. Ya, kembali saya menyapa juga ya buat pendengar Heartland dimanapun berada ya, baik itu di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ya, maupun di Kabupaten Selatan yang ada di wilayah Serang, Depok, Bogor, Jakarta sekitarnya, dan yang berdekatan dengan Gedung Heartland ya di Karawaci, Serpong. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Tetap semangat ya. Ada sekarang sudah menit 44. Kita langsung dengarkan keempat pujian berikut tadi. Dari ada Kak Elda, Pak Andre. Selanjutnya ya ada tadi Pak Pardosi ya. Ya, satu lagi ya baru bergabung, ada Kak Erika. Kak Erika minta lagu Juru Selamatku dari GPCC Worship. Baik Kak Erika, Togat sudah siapkan untuk requestnya. Nanti itu kita langsung dengarkan beberapa pujian berikut. Tetap stay tune di Heartland FM. Kita dengarkan Dalam Rumah yang Gembira.

0: Ya 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, tak terasa Arena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ya, dimana saya sudah menemani hari dari pukul 8 malam tadi dalam gospel request di malam hari ini. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung maupun merequest di gospel request malam hari ini, baik itu lewat laptop kami maupun di WA chat kami. Terima kasih, biar Tuhan yang memberkati senantiasa. Dan bagi yang belum sempat diputarkan untuk requestnya, jangan berkecil hati, masih ada di lain waktu ya, minggu depan. Sampai jumpa di gospel request Sabtu depan, setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 malam ya. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Sentuhan Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Ya, tidak lupa juga harian-harian untuk kita ya, saya mengingatkan untuk kita mempersiapkan diri hati kita untuk kita datang beribadah besok di gereja lokal kita masing-masing. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dan pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Heartline FM. Siapapun yang merendahkan salib Kristus sama dengan menghujat Allah, sebab itulah inti dari keseluruhan pesan Kristiani.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dari sudut pandang murid Yesus, salib Kristus tampaknya terlalu tidak masuk akal untuk diyakini. Setiap kali Yesus berusaha mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi, mereka sama sekali menolak perkataannya. Mengapa pemimpin mereka, Sang Mesias, membiarkan diri diperlakukan demikian? Mereka tidak mengerti apa yang akan Yesus lakukan bagi mereka dan bagi dunia. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Dr. Stanley akan memfokuskan perhatian kita pada inti salib Kristus, menjelaskan mengapa Yesus mutlak perlu disalibkan. Walaupun sebagian orang mungkin berpikir bahwa penyaliban merupakan tindakan brutal yang tidak masuk akal, pesan hari ini menyingkapkan bahwa sesungguhnya itu adalah demonstrasi kasih Allah dan hikmat-Nya yang tidak terukur. Mari kita mendengarkan.
3: Saudara pendengar, mungkinkah Allah melakukan kesalahan? Mungkinkah Allah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Bahkan bodoh, yang memalukan. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Allah berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Mungkinkah Allah melakukan sesuatu yang bodoh dan tidak masuk akal? Kita dapat melihat suatu insiden dalam Alkitab, dan dari perspektif manusia, kita mungkin mempertanyakan apakah itu ungkapan hikmat atau kebodohan semata? Entah penyaliban Yesus itu kebodohan semata atau ungkapan hikmat ilahi. Yang mana yang benar? Apa maksudnya? Apa efeknya terhadap kehidupan kita lebih dari 2000 tahun kemudian? Saya ingin menjelaskan inti salib Kristus. Ingin menjelaskan mengapa Allah tidak menemukan ide lain demi menyelamatkan umat manusia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31 dikatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ketika Anda mempelajari pesan Rasul Paulus, Anda akan menemukan pesan tentang salib Kristus dalam keseluruhan khotbah dan ajarannya. Mengapa demikian? Sebab Paulus memahami bahwa inti dari keseluruhan iman Kristiani terangkum dalam salib Kristus. Terlepas dari penyaliban Yesus Kristus, tidak akan ada pengharapan. Tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada pengharapan apapun. Salib Yesus Kristus, darah Yesus, adalah benang merah yang terentang sejak dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Siapapun yang merendahkan salib Kristus sama dengan menghujat Allah, sebab itulah inti dari keseluruhan pesan Kristiani. Menurut saya, salib Kristus adalah simbol yang paling sakral di muka bumi. Sebab salib Kristus mempresentasikan segala yang kita yakini, sungguh sakral. Apakah salib Kristus kebodohan semata di pihak Allah? Bagi orang Romawi pada waktu itu misalnya, salib Kristus jelas suatu hal yang ganjil. Mereka menganggap, bagaimana Allahmu demikian lemah sampai membiarkan musuhnya menyalibkannya. Jangan lupa bahwa pada waktu itu Roma melambangkan kekuasaan. Mereka mendominasi dunia pada waktu itu. Dimanapun Romawi berkuasa, di sana terdapat kekuasaan, otoritas, dan dominasi. Jadi, pesan iman Kristiani yang dikhotbahkan oleh para pengikut Yesus tentang salib adalah yang paling dipandang rendah. Sebab salib digunakan oleh orang Romawi untuk menghukum para penjahat, para budak, dan para pembangkang. Sedangkan seorang warga Romawi tidak akan mungkin disalibkan. Jadi, ide bahwa iman Kristiani terangkum dalam salib sama sekali tidak mereka pahami. Kalian meminta kami percaya kepada Yesus yang demikian lemahnya sampai ia disalibkan. Mana mungkin.

Saudara pendengar, pesan iman Kristiani sungguh tidak dapat diterima oleh orang yang bukan Yahudi pada waktu itu. Misalnya orang Yunani. Mereka menganggapnya tidak masuk akal. Mereka mengutamakan hikmat. Di mana hikmat Allah yang demikian lemah, yang bahkan menyalibkan anaknya sendiri. Apabila ia sungguh Allah, masakan ia membiarkan anaknya sendiri disalibkan oleh musuh? Sungguh tidak masuk akal dan tidak dapat diterima bahwa Allah mau menyelamatkan umatnya dengan menyalibkan anaknya sendiri. Orang Yahudi di zaman Paulus juga mengatakan demikian. Itulah sebabnya pada mulanya Paulus marah terhadap orang percaya. Ia menganggapnya sangat memalukan bahwa sesama orang Ibrani mau mengikut seseorang yang disalibkan. Dalam Galatia 3 ayat 13, Paulus mengutip dari kitab Ulangan ketika menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang Yahudi mengatakan, bukankah kitab suci sendiri mengatakan bahwa Allah mengutuk orang yang disalibkan? Mana mungkin orang ini Allah? Mana mungkin orang ini juru selamat kalau ia dikutuk oleh Allah Yahweh? Demikianlah mereka berpikir pada mulanya. Jadi, kalau Anda memandangnya dari perspektif mereka, tidak ada yang masuk akal tentang penyaliban Yesus Kristus. Tampaknya benar-benar tidak masuk akal. Bahkan seorang Ibrani pada waktu itu pasti mengatakan, ini tidak bisa diterima. Mesias melambangkan keagungan, kekuasaan, dan kemenangan. Mesias melambangkan segala yang kami harapkan, segala yang kami impikan. Mesias melambangkan segala yang berkuasa, segala yang agung, segala yang ditinggikan. Sedangkan salib melambangkan kegagalan, kehinaan, dan kekalahan. Benarkah orang ini anak Allah? Ia justru melambangkan segala yang ingin kami hindarkan. Kehinaan, perbudakan, kekalahan. Mesias adalah dia yang ditinggikan, berkuasa, dan agung. Mesias adalah dia yang akan datang dengan penuh kemenangan untuk melepaskan kita dari orang Romawi. Jangan mengatakan bahwa Yesus ini Mesias. Sekarang kita di abad ke-21 menengok ke belakang dan mengatakan, bagi kita, kita memahami bahwa Yesus Kristus disalibkan demi dosa kita, dan kita menerimanya. Akan tetapi, kalau Anda menempatkan diri dalam posisi mereka pada waktu itu, ceritanya menjadi sangat lain. Kita mempunyai lebih dari 2000 tahun. Belum lagi firman Allah yang tertulis, belum lagi penjelasan Paulus tentang apa yang terjadi. Akan tetapi pada waktu itu segalanya tidak tampak demikian. Itulah sebabnya sebelum diselamatkan, Paulus secara agresif berusaha menghancurkan jemaat dan menganiaya mereka. Sebab itu ibarat gosip buruk. Sungguh pesan tidak waras bahwa seseorang yang membiarkan dirinya dipukuli dan disalibkan mengklaim dirinya Mesias. Sungguh ganjil dari sudut pandang manusia. Akan tetapi, bukankah Allah sendiri mengatakan bahwa ia akan membingungkan hikmat dunia? Bukankah Allah mengatakan bahwa tidak seorang manusia pun mungkin datang kepadanya dengan hikmatnya sendiri? Dalam 1 Korintus 1 ayat 22-23 Paulus mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bahkan hingga sekarang pun penyaliban Kristus menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jadi, kalau Anda memandang dari perspektif mereka, tampaknya sangat bodoh, sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu mereka mengatakan kami tidak dapat menerima pesan ini. Sekarang bagaimana dari sudut pandang Allah sendiri? Kita semua yang percaya mengetahui bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah ungkapan hikmat ilahi yang menakjubkan. Saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa saya percaya dan mengapa saya tahu bahwa itu adalah ungkapan hikmat Allah. Paulus menantang mereka. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak datang untuk mengenal Allah, sebab sama sekali tidak sesuai dengan nalar manusia. Bahwa seseorang yang mengklaim dirinya Allah membiarkan dirinya disalibkan sampai mati, lalu mengklaim dirinya bangkit dari antara orang mati. Apa yang mungkin ia lakukan bagi seseorang yang hidup di abad ke-21? Penyaliban Kristus adalah ungkapan hikmat di pihak Allah. Pertama, penyaliban Kristus merupakan cara Allah untuk menyingkapkan kepada dunia dengan cara yang sangat baru. Siapa dia dan seperti apa dia itu? Ketika Anda mempelajari penyaliban Kristus, apa pesannya? Pesannya adalah tentang kasih Allah yang tidak bersyarat kepada manusia.
Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Lewat salib Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah disalibkan untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya yang menakjubkan kepada kita. Bahwa kita ini objek kasih Allah. Bahwa kasih Allah demikian besarnya sehingga Ia mengutus anak-Nya yang tunggal ke dunia untuk mati demi kita. Agama-agama lainnya di dunia tidak mengenal Allah yang mengasihi. Agama-agama di dunia hingga sekarang pun tidak memahami apapun tentang Bapa yang mengasihi, Allah yang mengasihi. Mereka justru harus menyenangkan ilah mereka, mendamaikan ilah mereka. Mereka harus mempersembahkan segala macam persembahan dan melalui berbagai penyesalan serta menghukum diri mereka sendiri. Melalui berbagai penyangkalan diri demi menyenangkan dan mendamaikan ilah mereka. Sedangkan lewat penyaliban Kristus, Bapa ingin mengatakan, Aku mengasihimu secara tidak bersyarat dan yang kutawarkan kepada dunia adalah pengampunan. Jadi, penyaliban Kristus jelas merupakan ekspresi kasih Allah. Saudara pendengar, alasan kedua bahwa penyaliban Kristus adalah ungkapan hikmat Allah adalah seperti yang diungkapkan dalam Roma 3 ayat 23. Saya percaya bahwa itulah pernyataan terpenting dalam Alkitab yang menggambarkan mengapa Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib. Hal itu sama sekali bukan kebodohan semata. Bukan tidak masuk akal, justru itulah inti dari hikmat Allah, inti salib Kristus. Bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak di antara kita yang telah menghafal ayat ini sejak usia dini. Seandainya saja seseorang telah menjelaskan kepada saya kelanjutannya, sebab ayat tersebut saja mengatakan betapa kacaunya saya, tanpa mengatakan bagaimana cara keluar dari kekacauan tersebut. Padahal, ayat 24-27 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal itu dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dengarkan baik-baik. Kalau Anda memahami hal ini, Anda akan memahami salib Kristus seumur hidup Anda. Apa yang Allah bayangkan ketika membiarkan anak-Nya disalibkan? Begini, di Taman Eden, ketika manusia berdosa terhadap Allah, keseluruhan umat manusia teracuni. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kutuk Allah, yang merupakan kutuk maut, dijatuhkan terhadap Adam dan Hawa. Allah menetapkan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah tidak mengatakan, aku akan memberimu 3 atau 4 kesempatan. Kutuk maut dijatuhkan terhadap semua orang yang berdosa. Adam dan Hawa memilih berbuat dosa terhadap Allah. Kita semua juga memilih berbuat dosa terhadap Allah. Oleh karena itu, penalti maut yang hakiki, yang adalah perpisahan yang hakiki dari Allah, berlaku atas setiap manusia sebab setiap manusia lahir dari Adam dan Hawa. Jadi, miliaran manusia yang dilahirkan sejak Adam dan Hawa semuanya berada di bawah kutuk perpisahan kekal dari Allah dan kutuk kematian kekal. Sebab Allah adalah Allah yang kudus dan tidak mungkin mentolerir dosa. Bagaimana Allah melakukan apapun tentang apa yang tampaknya dari sudut manusia, suatu dilema. Roma 3 ayat 24 adalah penjelasannya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan artinya dinyatakan tidak lagi bersalah dengan cuma-cuma. Bukan sesuatu yang layak kita dapatkan, bukan sesuatu yang kita upayakan, melainkan pemberian cuma-cuma dari Allah. Yaitu karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang berarti melalui fakta bahwa Allah sendiri yang membayar penalti atas dosa kita. Itulah maksudnya penebusan.

0: Saudara pendengar, dalam hal ini Allah bukan menebus kita dari iblis, melainkan Allah memenuhi tuntutannya sendiri, yaitu upah dosa adalah maut. Satu-satunya cara untuk membayar penalti tersebut adalah dengan kematian orang lain. Jadi, menebus di sini bukanlah menebus dari iblis, melainkan memenuhi klaim Allah sendiri terhadap kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, kematiannya merupakan pembayaran penalti tersebut. Yesus mati menggantikan seluruh umat manusia. Seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Menunjukkan keadilan Allah di sini maksudnya begini, dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah sendiri mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Juga dalam Yeskiel 18 ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Bagaimana Allah dapat melakukan apapun tentang dilema manusia padahal ia sendiri yang mengatakan, pada hari engkau memakannya, maut adalah kutukmu. Itulah maksudnya, Allah menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Melihat bahwa manusia sama sekali tidak berdaya, sama sekali tidak berpengharapan, Allah harus campur tangan sekaligus tetap menjadi Allah yang adil, yang kudus. Dalam pikiran Allah yang maha bijaksana itulah Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Jadi penyaliban Kristus sama sekali bukan kebodohan semata. Itulah satu-satunya yang mungkin dilakukan agar dapat menyatakan orang percaya sebagai tidak lagi bersalah, sekaligus tetap menjadi Allah yang adil, yang setia, sehingga kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, bisa mempercayai Dia sebagai mutlak, setia dalam segala firman-Nya. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Melalui kematian Yesus Kristus, Allah dapat mengampuni segala dosa kita, sekaligus tetap menjadi Allah yang benar dan kudus. Bapa kita di surga tidak pernah melanggar satupun dari firman-Nya, satupun dari hukum-Nya. Jadi, kita bisa percaya bahwa Allah akan mutlak setia dalam setiap janji-Nya. Rasul Paulus yakin akan kuasa salib Kristus untuk mengubah. Itulah pesan sentral dari keseluruhan pelayanan Paulus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus menulis, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
5: Heartline FM.
6: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid. Dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. 7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepada

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada

Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Akelina dengan alamat Nanga Sahang RT 20, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78363. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Saya pendeta pembantu Akelina, seorang penggembala Kristen yang tinggal di kampung pedalaman. Saya mengalami kesulitan ekonomi yang kadang membuat merasa terpuruk. Namun, melihat ratusan orang Kristen di sekitar saling menolong dan ekonominya berubah menjadi baik berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 2.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tetaplah Berdoa dan Percaya. Nas Alkitab dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berapa lama Anda harus terus berdoa dan percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban? Ayat Alkitab ini menjawab pertanyaan Anda. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Banyak janji Tuhan yang memiliki batas waktu, dan Anda membutuhkan iman yang kuat untuk menerimanya. Perhatikan kata ketekunan dan bayangkan diri Anda sebagai pelari jarak jauh yang bertekad untuk menyelesaikan perlombaan dan menerima hadiahnya. Perhatikan kata-kata setelah Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menerima janji itu. Anda berkata, "Saya tidak yakin apa kehendak Tuhan dalam hal ini." Apa yang dikatakan firman Tuhan? Itulah yang harus Anda patuhi, pegang teguh dan ucapkan di setiap situasi Anda. Selama 15 tahun Abraham menatap langit malam sambil percaya, Tuhan, Engkau berkata anak-anakku akan sebanyak bintang-bintang. Aku tidak tahu bagaimana Engkau akan melakukannya karena umurku telah 100 tahun dan istriku Sarah berusia 90 tahun. Tetapi aku akan tetap percaya kepadamu. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Ketika Anda berdoa seperti itu, Anda berisiko terlihat bodoh di mata orang lain. Namun menerima mujizat dapat berarti terlihat konyol, seperti Yesus yang memberitahu para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air ketika yang mereka butuhkan adalah anggur. Atau menggosok tanah liat pada mata orang buta agar ia dapat melihat. Namun para tamu undangan pesta pernikahan itu minum anggur yang terbaik dan orang buta itu pulang dengan mata yang sudah melihat. Mengapa? Karena mereka berdiri di atas firman yang Yesus berikan kepada mereka. Dan Anda juga harus melakukan itu.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 087-87-84-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 61. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui penyataan di atas, ada tiga kebenaran yang perlu direnungkan. Pertama, realitas rancangan hati. Kedua, rancangan hati tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan ketiga, Tuhan bertindak aktif dalam kehidupan. Pertama, hidup manusia dipenuhi dan diwarnai dengan rupa-rupa rancangan hati. Baik itu berupa rancangan yang bijak atau tidak, baik itu rancangan demi kepentingan diri atau kepentingan orang lain, baik itu rancangan buruk atau baik. Memang, ada orang bersikap masa bodoh terhadap masa depannya dan tidak mempunyai rancangan apa-apa. Orang yang demikian sulit mencapai keberhasilan hidup. Rancangan hati adalah kenyataan hidup, dan hal itu adalah baik adanya. Orang yang gagal merancang sesuatu dalam hati adalah orang yang merancang gagal dalam hidupnya. Kedua, rancangan hati dan kenyataan hidup kita seringkali berbeda atau tidak sesuai satu sama lain. Segala hal yang dirancang diharapkan menjadi kenyataan. Namun faktanya seringkali tidak demikian. Banyak kenyataan hidup berbeda dengan rancangan hati. Mengapa? Karena manusia hanya bisa berusaha merancang dalam hati, namun tidak berkuasa untuk menggenapinya. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan manusia. Rancangan hati selalu berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman yang berhasil di masa lalu belum tentu terjadi lagi di masa depan. Pengetahuan bersifat teoritis, dan teoritis tidak selalu sesuai dengan kenyataan hidup. Sebab itu, rancangan hati yang berdasarkan pengalaman tidak selalu terjadi begitu saja. Dan rancangan hati yang berdasarkan pengetahuan tidak selalu berhasil juga. Tatkala kenyataan hidup berbeda dengan

0: rancangan hati, manusia sulit sekali menerima kenyataan itu, sehingga menimbulkan kekecewaan, frustasi, dan kemarahan. Ketiga, penulis Amsal melihat bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan mewujudkan kenyataan hidup. Kenyataan hidup dilaksanakan oleh Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada dua kemungkinan tindakan Tuhan berkaitan dengan rancangan hati. Pertama, rancangan hati itu banyak, namun Allah berkuasa untuk melaksanakan salah satu rancangan hati. Kedua, Allah berkuasa untuk melaksanakan kehendak-Nya di luar rancangan manusia. Namun, kenyataan hidup selalu berasal dari kedaulatan-Nya. Tuhan tidak pasif menerima rancangan manusia, melainkan Ia aktif bertindak untuk menggenapi rancangan-Nya. Apakah setiap kenyataan hidup ditetapkan oleh Tuhan? Dosa bukanlah berasal dari Allah, sebab itu dosa tidak ditetapkan oleh Allah. Segala hal yang agung dan mulia berasal dari Allah. Sedangkan segala yang jahat berasal dari manusia. Apa yang terlaksana berasal dari Tuhan. Maka setiap orang percaya harus menerima kenyataan hidup dengan percaya pada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi orang percaya, karena Allah selalu aktif bekerja di tengah umat-Nya. Berusahalah menjalani kenyataan hidup, meski berbeda dengan harapan dan rancangan hati. Dalam hal ini, diperlukan kerendahan hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Janganlah kecewa jika rancangan hatimu tidak terlaksana, melainkan belajarlah berlapang dada menerima kenyataan hidup. Berusahalah untuk menyesuaikan diri kita dengan kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dipakainya untuk mengaburkan masa depan, sehingga manusia belajar sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala hal. Jika Tuhan telah menutup suatu jalan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan tadi, maka Ia akan membuka jalan hidup yang lain. Karena itu, carilah dan hidupilah jalan hidup yang lain itu. Bersyukurlah Ia masih membukakan jalan hidup itu dan tidak menutupnya sama sekali. Jangan lupa, di dalam Dialah kita hidup dan bergerak. Dialah Tuhan yang patut dipuji dan diagungkan selamanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apa saja rancangan yang ada di hati kita? Sebutkanlah. Kedua, apakah rancangan hati itu terlaksana atau tidak? Ketiga, mengapa rancangan hati tidak terlaksana? Keempat, bisakah kita menerima kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan dengan rancangan hati? Kelima, apakah Anda senantiasa berusaha untuk memahami kedaulatan Allah atas kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Rise to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Martin Luther. Keyakinan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.

0: Beberapa orang merayakan Halloween di tanggal 31 Oktober. Tetapi bagi beberapa orang lainnya, tanggal 31 Oktober merupakan hari yang penting karena seorang pendeta Jerman bernama Martin Luther melakukan sesuatu yang mengubah dunia. Ia marah dengan perilaku gereja Katolik Roma, sehingga ia menempelkan dokumen pada pintu katedral di Wittenberg, Jerman. Dokumen ini disebut 95 dalil Luther dan menyebabkan banyak kontroversi. Martin Luther melakukan banyak hal penting sebelum meninggal pada tahun 1546. Ia memulai gereja Protestan, memulai reformasi, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dan memperkenalkan tradisi pohon Natal. Siapakah pendeta ini? Seorang pembuat onar yang tidak bisa membiarkan orang lain untuk hidup dengan damai?
1: Putra dari seorang penambang Saxon, Luther, lahir di Eisleben pada tanggal 10 November 1483. Pada usia 18 tahun, ia masuk Universitas Erfurt untuk belajar hukum. Suatu hari, Luther terjebak dalam badai petir yang mengancam nyawanya. Saking bersyukurnya dia karena dapat selamat tanpa cedera, dia pun bersumpah untuk menjadi seorang biksu. Ia bergabung dengan biara Augustinian di Erfurt dan ditahbiskan pada tahun 1507. Hingga akhirnya Luther menerima gelar doktor dalam bidang teologi dan menjadi seorang profesor kitab suci selama sisa hidupnya.
0: Pada tahun 1510, Luther pergi ke Roma untuk keperluan bisnis. Ia terkejut dengan adanya praktik jual-beli surat pengampunan dosa. Saat ini, surat pengampunan dosa digunakan hanya sebagai tambahan saja. Namun pada masa itu, orang-orang membeli surat pengampunan dosa untuk membayar dosa-dosa yang belum mereka lakukan. Mereka percaya bahwa surat ini dapat membuat Tuhan mengampuni mereka. Surat pengampunan dosa ini dijual di jalan-jalan untuk mendanai pembangunan Katedral Santo Petrus di Roma.
1: Luther menjadi marah, dan kemarahannya membuat gereja pada abad pertengahan khawatir karena mereka telah mengubah Alkitab. Luther tidak pernah bermaksud untuk memecah gereja. Ia hanya ingin membawa mereka kembali kepada keyakinan para rasul dan pemimpin gereja mula-mula.
0: Jika Anda mengunjungi Roma, Anda dapat melihat gereja Scala Sancta atau yang juga dikenal sebagai gereja tangga suci. Banyak orang percaya bahwa tangga ini adalah tangga yang Yesus naiki ketika ia pergi ke ruang pengadilan Pilatus dan kemudian dibawa ke Roma. Ketika Luther merangkak, menaiki tangga ini dan mencium setiap anak tangga, tiba-tiba ia memahami pentingnya apa yang telah ia pelajari selama ini. Seperti dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Pikiran tajam Luther bergumul dengan pertanyaan, bagaimana cara manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan? Apakah melalui tindakan baik mereka sendiri, atau melalui pengorbanan Yesus di kayu salib? Akhirnya, perkataan Paulus, yaitu orang benar akan hidup oleh iman, membuat Luther berteriak, Fide sola, yang berarti hanya iman. Dan dengan begitulah reformasi lahir.
1: Alkitab menuntun Luther untuk memeriksa praktik-praktik pada zamannya, dan hanya firman Tuhanlah yang menjadi landasan pengajaran dari khotbah Luther. Ia menemukan inspirasi dalam surat-surat Paulus. Ia menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan, Luther meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan bahwa pengampunan dan keselamatan datang dari anugerah Tuhan dan diterima hanya melalui iman. Seperti yang ditulis oleh Luther, Tuhan kita adalah benteng yang perkasa, benteng yang tidak akan runtuh. Martin Luther, pria yang mengubah gereja dan mengubah dunia.
0: Pendengar, keyakinan kuat Martin Luther dapat mengubah sejarah. Terlebih lagi keyakinannya didasarkan pada otoritas Alkitab, sehingga dia dapat membawa kekristenan kembali selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab.
1: Saudara pendengar, apa perbedaan antara keyakinan dan prasangka? Apa yang dimaksud dengan Alkitab ketika mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Mulanbei hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Mungkin Anda menderita karena konflik yang terus-menerus terjadi dalam hidup Anda. Atau Anda menderita karena permasalahan yang tidak pernah usai. Anda merasa salib yang Anda pikul terlalu berat. Lihatlah kepada Yesus. Ia menunjukkan kebesaran kasih-Nya tatkala Ia rela memikul salib-Nya karena mengasihi kita. Sekarang, Tuhan Allah menanti kita mengangkat serta memikul salib kita karena kita mengasihi Dia. Angkatlah dan pikullah salib Anda, dan Anda akan diubah menjadi serupa dengan Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan telah menaruh Anda tepat di tempat Anda berada untuk melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 3 ayat 13 dan pasal 4 ayat 4 sampai dengan 16.
1: Ester 3 ayat 13, Ester 4 ayat 4 sampai dengan 16. Saya akan membacakan Ester 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, mengetahui bahwa kita memiliki panggilan dari Tuhan adalah satu hal, tetapi menghidupinya adalah hal lain. Ester telah mencapai saat dalam hidupnya ketika memenuhi rencana Tuhan berarti berisiko. Tuhan telah menempatkannya dalam posisi yang berpengaruh, tetapi penggunaan kekuasaan itu bisa membahayakan nyawanya. Tidak banyak orang yang dipanggil untuk menjadi penguasa, tetapi kita semua diberi tempat yang berpengaruh dalam kadar yang berbeda-beda. Tuhan telah menempatkan Anda dalam keluarga, komunitas, dan gereja Anda untuk memenuhi tujuan-tujuannya dalam hidup Anda di generasi ini. Bacalah Mazmur 139 ayat 15 sampai dengan 17. Selama Anda masih bernafas, Dia terus mengenapi kehendak-Nya atas Anda. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi panggilan-Nya? Hanya ada dua opsi: bekerja sama dengan tunduk pada rencana-Nya atau menolaknya. Pada akhirnya, setiap orang Kristen akan menghadapi situasi yang menguji kesediaannya dalam mentaati Tuhan. Ketika saat itu tiba, ingatlah pelajaran dari Ester. Mungkin saja Anda ditempatkan dalam suatu situasi sulit untuk saat seperti ini. Ester pasal 4 ayat 14. Untuk menjadi pengaruh bagi Kristus di dunia yang gelap. Saudara pendengar, menghidupi panggilan Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi kita selalu patut mengambil risiko. Setiap langkah akan menyatakan kesetiaan Tuhan, mendorong kita untuk mempercayainya dalam kesempatan berikutnya yang Dia berikan. Ketika iman kita bertumbuh, waktunya yang tepat akan menjadi bukti, dan kita akan memandang dengan sukacita dan pengharapan segala yang menanti kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 31 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Kami percaya kepada-Mu ya Kristus. Engkau berbicara kepada kami hari ini. Mampukanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu yang indah, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 9 ayat 1-14. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberanggus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya adalah adanya sebagian orang yang meragukan kerasulannya. Kepada orang-orang yang demikian, ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang rasul dan hal itu tidak diragukan. Ia meyakinkan jemaat di Korintus bahwa mereka merupakan bukti kerasulannya. Menariknya, ia memaparkan bahwa sebagai rasul ia pantas mendapatkan haknya berupa materi, kehidupan berkeluarga, dan berbagai hal lainnya seperti para rasul lainnya. Hal itu layak karena ia telah melakukan kewajibannya sebagai pelayan Tuhan. Meski demikian, ia tidak mempergunakannya. Bahkan ia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri untuk kepentingan jemaat dan Tuhan yang ia layani. Apa yang membuat Paulus rela melepaskan haknya? Alasannya jelas sekali, karena ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu memberitakan Injil, yakni tugas yang dipercayakan Kristus kepadanya. Dari sini kita diingatkan kembali bahwa tujuan tertinggi dalam melayani adalah melakukan kehendak Kristus dan membawa kemuliaan baginya. Sebagai manusia, tentu saja kita membutuhkan materi. Namun, jika itu menjadi tujuan akhir kita, sesungguhnya kita hanyalah hamba dunia dan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri menekankan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah menyangkal dirinya. Karena itu, tujuan kita yang lebih tinggi daripada hak kita dari menjadi hamba Allah adalah memuliakan dan menikmatinya. Sekarang, apa tujuan tertinggi pelayanan kita? Apakah kita merasa ada hak yang selama ini belum terpenuhi? Apa yang membuat kita mempertahankan atau merelakan hak tertentu ketika kita mengikut dan melayani Tuhan? Renungkanlah kembali posisi hak dan tujuan di dalam hati kita sebagai pengikut dan pelayan Kristus. Pikirkanlah pemberitaan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dan pelayanan kasih bagi semua orang. Jadikanlah itu sebagai tujuan di atas hak. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Kasih, nyalakanlah dalam hati kami kerinduan untuk setia memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Mampukan kami melayani dengan kasih yang tulus, sehingga setiap tindakan kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan-Mu. Teguhkanlah kami menjadi alat-Mu yang membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Lebih Besar atau Lebih Sedikit, bagian kedua. Nats Alkitab, Matius 7 ayat 11. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Coba bayangkan kelimpahan yang telah Tuhan persiapkan bagi Anda. 1 Korintus 2 ayat 9. Kemudian putuskan bahwa sikap Anda akan menjadi berkelimpahan oleh iman, bukan berkekurangan akibat dari ketidakpercayaan. Yang pertama, keselamatan Anda mengalahkan dosa Anda. Tidak peduli seberapa besar dosa Anda, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. Bergembiralah, Anda jauh lebih besar diampuni. Yang kedua, hidup Kristus di dalam Anda menyelamatkan Anda. Jika Dia hidup di dalammu, keselamatannya tetap bekerja secara aktif di dalammu. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Yang ketiga, Roh Kudus akan ada di dalam Anda. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya. Yang keempat, Anda dapat berkemenangan dalam kehidupan melalui Yesus. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Dengan anugerah Tuhan, Anda dapat berjalan dalam lebih besar kemenangan. Yang kelima, semua yang Anda butuhkan akan Ia sediakan ketika Anda yakin akan pemberian Tuhan yang berkelimpahan, termasuk Roh Kudus kepada anak-anak-Nya. Anda akan mulai menikmati hal-hal baik yang diberikan Tuhan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini, pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini, Harinya Tuhan, bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Hidup Kristen memiliki keunggulan tersendiri. Lalu kalau sudah bertanya, apa keunggulan tersendiri yang pendeta sedang mau jelaskan? Bahwa sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, jika kita melakukan firman, maka hidup kita akan mendapat kasih dan penghargaan, atau terjemahan bahasa Inggrisnya berkata favor, ya kan? Nah, ada banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa kita punya hak untuk mendapat favor dimanapun Tuhan menempatkan kita, selama kita melakukan firman, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, baik dari atasan kita, baik dari rekan sekerja kita, bahkan dari orang-orang yang berada di bawah kita. Karena kita mendapat kasih dan penghargaan ini, atau kita mendapat favor, maka yang pertama, kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, ya kan? Sehingga orang dunia, kata Alkitab, berjuang dengan segenap kekuatan susah payahnya, tetapi orang percaya akan dibukakan pintu-pintu berkat, bukakan pintu-pintu rahmat. Itu sebabnya Alkitab jelaskan bahwa akan ada banyak orang iri terhadap orang percaya. Kenapa? Karena di tengah masa-masa yang sukar, bahkan orang merancangkan yang jahat buat Daniel misalnya, orang merancangkan yang jahat buat Sadrak, Mesak, Abednego, tapi pintu-pintu kemudahan dibukakan oleh Tuhan. Ini yang Alkitab jelaskan, orang-orang yang mendapat favor, orang-orang yang mendapat kasih, mendapat penghargaan dari Tuhan dan dari sesamanya. Yang kedua, karena kita mendapat kasih, kita mendapat penghargaan, kita mendapat favor, maka orang akan mudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Loh, bukan berarti kalau hidup kita dekat Tuhan, lalu kita gak pernah bisa buat salah. Kita bisa saja buat salah, tetapi persoalannya, orang yang mendapat favor, kalaupun dia buat salah, itu mudah diampuni. Orang melihat saudara itu seperti ada kasih yang mengalir, bukan dengan kebencian, dengan amarah. Ada orang yang kita baru lihat saja itu mendatangkan amarah. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang yang hidupnya dalam penyembahan berhala, orang yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, dia boleh pakai cincin-cincin bertuah yang katanya bisa mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang-orang dekatnya, tetapi sebaliknya justru akan dijebak oleh iblis untuk menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang lain, ya kan? Tapi ini yang saya mau ingatkan, orang benar itu gak perlu ngejilat, orang benar itu akan diterima, orang benar itu akan dikasih, mendapat favor, dan dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan orang juga akan mudah mengampuni kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, kalau kita mendapat kasih, maka orang akan memberi kepercayaan kepada kita, sehingga orang gak curiga, orang gak melihat kita sebagai orang yang wah ini jangan-jangan. Tetapi orang kalau mendapat favor, mendapat kasih, maka orang juga akan memberi kepercayaan. Itu sebabnya Fir'aun berani memberi kepercayaan kepada Yusuf, ya kan? Itu sebabnya umat Israel memberi kepercayaan kepada Daud untuk menjadi raja. Nah, ini yang saya bilang, orang-orang yang mendapat kasih, orang yang mendapat favor, orang yang mendapat penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ini akan mendapatkan juga kepercayaan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup melekat sama Tuhan, mari kita hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan berbagai kemudahan, kita akan diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan orang juga akan percaya kepada kita. Dan akhirnya orang yang mendapat kasih atau mendapat favor akan selalu menyukai keberadaan kita. Jadi orang akan selalu menyukai, sehingga sikap kita, tindakan kita itu akan disukai. Orang sekarang perlu ngejilat supaya disukai. Orang sekarang itu perlu pergi ke paranormal untuk menjadi orang yang disukai. Tetapi anak Tuhan dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang-orang yang disukai, dikasihi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mendapat kasih atau mendapat favor, ya kan? Sehingga orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan, orang percaya yang hidupnya melekat pada Tuhan, akan selalu mendapat kasih dan penghargaan dimanapun Tuhan menempatkan hidupnya, sehingga ia bisa jadi berkat, ia bisa jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, sudah bengkasi dalam Tuhan, dalam program kita hari ini, dalam pembahasan kita tentang mendapat kasih, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 mulai dari ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop tindakan Yusuf. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang," jawab Yusuf. "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang terdapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ayat yang ke-25 saya mau bacakan. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Asal kami mendapat kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dunia sedang berjuang dan mengharapkannya, orang percaya dianugerahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita mendapat kasih? Yang pertama, jujur dan belajar jadi orang yang dapat dipercaya, trustworthy person, ya kan? Jujur dalam hidup ini, orang yang curang, orang yang mulutnya dolak dalik, orang yang gak bisa dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, susah mendapat kasih. Nah, anak Tuhan, dia kenapa jujur? Karena dia takut akan Tuhan. Dia jujur bukan karena karakter karakter. Ada banyak orang yang bilang, ya kan setiap orang karakternya beda-beda. Loh, jujur bukan karakter. Jujur itu akibat takut akan Tuhan. Artinya apa? Kalau orang takut akan Tuhan, mungkin dia berasal dari keluarga tukang bohong sekalian dan lain-lain. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, kalau seorang takut akan Tuhan, hidupnya pasti jujur. Bisnisnya pasti jujur. Dagangnya pasti jujur. Sehingga dia dapat dipercaya. Dan itu yang membuat dia mendapatkan kasih. Makanya saya mau ingatkan pegawai-pegawai, saya mau ingatkan istri-istri, orang-orang muda, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, pelayan-pelayan Tuhan juga. Ingat, jujur, jadi orang yang bisa dipercaya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Lalu yang kedua, belajar menjadi orang yang terbuka dan tulus. Orang yang mendapat kasih adalah orang-orang yang tidak menyembunyikan sesuatu. Hidupnya terbuka dan tulus. Tidak ada kecurangan-kecurangan apapun. Tidak ada hidden-hidden agenda atau agenda-agenda tersembunyi dalam kelicikannya. Tetapi belajar jadi orang yang terbuka, tulus. Lalu bagaimana mendapat kasih? Selalu hidup juga penuh kasih. Jangan hidup dengan kebencian, kedendaman. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Penjahat, kejahatan masih ada di sekitar kita. Tetapi kita adalah duta kerajaan sorga yang harus membawa damai, harus menyatakan kemuliaan Kristus. Karena itu mari kita jujur dan dapat dipercaya. Mari kita terbuka dan tulus. Mari kita selalu hidup penuh kasih. Dan yang keempat, mari kita dalam tugas apapun selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu sikap keseharian kita, kita melakukan yang terbaik. Mungkin kita gak sempurna, tapi dalam tugas kita lakukan yang terbaik. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendapat kasih, kita akan mendapatkan penghargaan, kita akan mendapat favor dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekali lagi, mari jadilah orang percaya yang senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan. Dan waktu kita hidup dalam terang firman Tuhan, maka buah-buah roh akan mengalir dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan mendapat kasih dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga kalaupun orang merekarekakan yang jahat, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Surah gue yang kasih dalam Tuhan, jika surah yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa yang sakit, sama doa yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang ada di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami boleh jujur dan dapat dipercaya. Kami boleh terbuka dan tulus. Kami boleh selalu hidup penuh kasih dan selalu mengerjakan yang terbaik dalam tugas keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sehingga kami diizinkan Tuhan untuk berjalan makin dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan memancarkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar PM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Ini adalah hari yang terakhir di bulan Mei tahun 2026. Dan besok kita akan memasuki hari yang baru di bulan yang ke-6, bulan Juni. Nah, hari ini atau pagi ini, di minggu pagi yang luar biasa ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kita harus menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita harus memprioritaskan diri dan tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar dan di lingkungan kita. Pagi ini saya akan membaca dua ayat di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 18 ayat 24, lalu pasal 19 ayat yang ke-17. Dua ayat ini akan membekali kita di hari Minggu pagi ini. Barangkali kita sedang bersiap untuk pergi ke ibadah, ke gereja, melayani, hidup berjemaat dalam komunitas koinonia atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, pagi ini akan mengantar kita untuk beribadah dengan dua ayat penting dalam kitab Amsal. Sekali lagi saya akan baca dalam kitab Amsal 18 ayat 24, lalu Amsal 19 ayat 17. Berbunyi demikian. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu ayat yang terambil dari Amsal 18 ayat 24. Satu ayat lagi, Amsal 19 ayat yang ke-17, berbunyi demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dua ayat ini memberikan sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Amsal 18 ayat 24 jelas berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Jadi kita perlu hati-hati di dalam pertemanan kita. Kenapa? Karena ada teman-teman yang bisa mendatangkan hal yang negatif, bahkan kecelakaan, seperti kata kitab Amsal 18 ayat 24 ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ya ini sebaliknya, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara atau family atau keluarga. Jadi berhati-hatilah terhadap pemilihan teman, terhadap dengan siapa kita bergaul. Kenapa? Karena kalau kita salah bergaul, maka kita akan mendatangkan kecelakaan bagi diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bergaul dengan tepat dan benar, maka kehidupan kita akan baik. Pengaruh yang positif akan kita alami, dan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Amsal 19 ayat 17, ayat berikutnya yang saya baca itu adalah, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Artinya, siapa yang menolong orang lain itu seperti Tuhan punya hutang dalam tanda petik pada orang itu. Dia memiutangi. Artinya orang itu memiliki jasa, lalu Tuhan akan membalasnya. Amsal 19 ayat 17 jelas berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi dua ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita berjaga-jaga atas diri kita, menghargai diri kita, pilih pertemanan yang baik, dan memiliki sikap yang berbelas kasihan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sikap peduli, perhatian kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Tuhan akan memberkati kita ayat 17 dari Amsal 19 jelas berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi banyak orang salah berpikir, mereka berpikir, wah saya sudah berbuat baik sering kali, acap kali, banyak kali, tetapi kok balasannya belum ada. Oh, perhatikan baik-baik, kita tidak tahu kapan Tuhan membalas, tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi kalau orang itu melakukan perbuatan baik, kita memberi piutang pada Tuhan. Piutang itu artinya kita minjamin kepada orang lain, ya. Kita menolong orang lain dan itu akan dihitung. Bukan kita sedang mencari-cari jasa kita, tetapi ini sebuah prinsip yang jelas dikatakan oleh Alkitab. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Artinya kita memberi hutangan pada Tuhan dalam tanda petik, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan akan membalas segala perbuatan kita itu. Jadi 10 hal yang harus kita lakukan pada diri kita sebagai sebuah bentuk penghargaan adalah berhentilah mengemis. Kalau memang kita tidak dihargai, tidak dianggap, maka jangan memohon. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Ini secara cepat saya akan bahas mengenai 10 cara menghargai diri sendiri. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa kita punya harga diri dan nilai diri. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita punya dignity. Dignity itu adalah sebuah harkat, harga diri. Jadi kita tidak bisa merendahkan diri kita sendiri, tapi kita harus tahu kita punya martabat. Nah, itu kata yang tepat. Dignity itu seperti martabat kita. Bermartabatlah. Orang yang menjaga kewibawaan diri sehingga kita tidak diremehkan, tidak dianggap tidak ada begitu. Yang ketiga, tetapkanlah batasan. Kita perlu tahu batasan kita. Ini praktisnya, kita tidak bisa mengiyakan semua permohonan orang. Ada waktu kita mengatakan tidak. Sehingga orang tidak semena-mena dalam tanda petik, tidak memanfaatkan kita karena kita tahu batasan kita. Karena ada banyak orang itu sungkan atau enggak enak. Oh tidak Bapak Ibu, kita perlu tahu batasan kita. Kita perlu membuat boundary kita. Yang keempat adalah berhentilah mencari orang yang tidak mencari kita. Orang yang tidak peduli kita. Itu berarti mereka menganggap kita tidak penting. Nah kalau itu yang terjadi, maka kita harus membatasi diri kita sendiri. Nah ini cara-cara untuk kita mengapresiasi, menghargai diri kita sendiri. Kita perlu dignity, kita perlu martabat.

kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Lima langkah untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Di akhir kitab kedua yang ia tulis, Petrus memberikan nasihat yang sangat praktis. Katanya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan kedua kata itu. Waspadalah dan bertumbuhlah. Itu adalah nasihat yang praktis dari seorang nelayan yang tahu bahwa ia harus mempertahankan lokasi tempat ia mencari ikan, tapi tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya mencegah orang lain mengambil sesuatu yang ia rasa adalah miliknya. Ia harus mencari ikan, ia harus bertumbuh. Ada orang-orang yang menghabiskan begitu banyak waktu mempertahankan berbagai hal hingga mereka tidak pernah punya waktu untuk menumbuhkan apapun. Mereka adalah pembela suci iman yang mencela siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Petrus tidak menyuruh Anda untuk terus mencurigai semua orang lain. Maksudnya adalah, waspadalah agar engkau tidak jatuh dari posisimu yang sudah aman. Lalu, mungkin untuk mengimbanginya, ia menambahkan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak mungkin Anda berkata kepada seorang anak kecil, dalam 3 bulan kamu harus bertumbuh tinggi 12,5 cm dan bertambah berat 7,5 kg. Sekarang ayo bertumbuh. Anda bisa menetapkan kuota dan target tahun depan untuk staf penjualan. Tapi anak Anda tidak akan merespon sasaran pertumbuhan yang Anda tetapkan. Mengapa? Pertumbuhan badan adalah hasil dari beberapa faktor, nutrisi, olahraga, dan tidur yang cukup. Lalu tanpa perlu dengan sadar memikirkannya, mereka akan bertumbuh besar. Bagaimana Anda bisa bertumbuh dalam kasih karunia seperti yang dinasihatkan atau bahkan diperintahkan oleh Petrus? Pertumbuhan spiritual sering merupakan hasil dari situasi yang sukar. Tidak berbeda dengan penderitaan nyata yang Anda hadapi dan biasanya merupakan situasi yang tidak akan Anda pilih untuk jalani. Terkadang itu berupa penyakit, kegagalan bisnis, kekacauan finansial atau personal, kehilangan pasangan atau sahabat. Anda bisa merasakan kecukupan dari Tuhan atau layu dan mati. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda sedang tumbuh dalam kasih karunia dan bukan hanya menjalani hidup? Pertumbuhan itu terefleksi dalam hal-hal berikut. Anda menerima keadaan dan memahami bahwa Tuhan dapat menciptakan keteraturan dari kekacauan. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menyukainya, melainkan Anda menolak untuk menyerah dengan memohon campur tangan Tuhan. Demikianlah sikap Paulus yang menulis kepada orang-orang Korintus bahwa ia mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia jika Anda menjadi paham bahwa Tuhan cukup bagi kebutuhan Anda. Anda tidak akan pernah bisa menguji kekayaan dan kasih karunia Tuhan tanpa menjadi terpuruk. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan mendengarkan hal yang sama dalam hidup Anda. Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia jika Anda menumbuhkan puji-pujian, bukan keluhan akan situasinya. Itulah maksud Paulus saat menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia jika Anda memiliki keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, apapun yang orang lain lakukan. Yang menjadi masalah adalah bahwa terkadang kehendak kita bertentangan dengan apa yang kita tahu adalah kehendak Tuhan. Kita ingin membalas, Tuhan berkata ampuni. Kita mengingat-ingat, Tuhan berkata lupakan. Ketika Anda berkata, Tuhan aku serahkan ini ke tangan-Mu, Engkau saja yang menyelesaikannya, Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia. Terakhir, pertumbuhan dalam kasih karunia ditandai dengan kemauan untuk menanti Tuhan dengan menyadari bahwa waktunya berbeda dengan waktu Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa harga berikutnya yang harus Anda bayar dalam mengikut Tuhan adalah harga kesetiaan. Harga kesetiaan ini meliputi kesunyian dan keterpisahan dari keramaian dunia. Harga kesetiaan juga berarti meluangkan waktu di hadapan Allah dalam pengasingan. Sebelum Anda dipakai Allah dengan luar biasa di depan umum, Anda harus membayar harga keterpisahan. Allah sedang mempersiapkan Anda dalam sebuah waktu khusus untuk persiapan dan perencanaan. Dan itu terjadi di dalam doa. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan strategi kehidupan Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai strategi kehidupan bagi Anda. Apakah Anda mengetahui hal ini? Selamat mendengarkan.